Latin Sampai di sempurnanya aku teman berdua. Salah satu lagu yang tadi di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih tadi ada Dania pengen diputerin lagunya Hi-Fi Main. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin siarannya Pro 2 Jogja. Terima kasih Dania. Dan thank you juga, ini tadi ada Nabila pengen diputerin lagunya Rose featuring Bruno Mars with Apa Tuh. Oke, nanti kita puterin deh lagunya buat kamu ya. Anyway, udah tau belum sih kalau Bruno Mars tuh bakalan bikin konser lagi teman Pro 2 dan tur ke beberapa negara Asia. Tapi yang aku lihat sih tidak ada nama Indonesia di dalam daftarnya teman Pro 2. Duh, agak sedih sih. Cuma ya sudahlah. Mungkin dia tahu bahwa keuangan kita lagi gak baik-baik aja ya. Jadi kayak ya udah deh, daripada makin banyak konser, mending uangnya ditabung gitu kan. Tapi sebenarnya kalau konser tuh juga bagian dari healing sih kalau kata aku ya. Gak tahu kalau misalnya kamu gimana teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita lagi konser tuh kayak happy aja gitu. Walaupun efek samping dari nonton konser adalah capek, pegel, tapi kayak rasanya ya happy, bisa nyanyi bareng, ketemu sama musisi yang udah kamu idolain gitu ya kan. Tapi ya semoga deh nanti ada sedikit perubahan ya, mana tahu tiba-tiba ada nama Indonesia nyempil di daftar negara Asia yang dikunjungi sama Bruno Mars gitu ya. Tapi kalau ngomongin Bruno Mars sama Bro 2, kemarin tuh aku sempat baca di salah satu portal berita gitu. Kan kita tahu ya kalau Bruno Mars tuh bakalan menggelar konsernya tuh di Korea Selatan yang kurang lebih 3 hari gitu. Nah, dia tuh sempat bilang kalau misalnya mau sama Rose itu kayak sekarang bayarannya mahal. Aku tuh sempat ngebayangin kan, wah di Korea Selatan 3 hari berarti kemungkinan ada lagu apa tuh yang dibawain barengan sama Rose teman Pro 2. Cuma ya tadi kelakarnya si Bruno Mars tuh kayak, wah Rose kalau misalnya diajakin konser sekarang agak mahal bayarannya. Tapi ya gak tahu deh apakah beneran nanti mereka bakalan bawain lagu apa tuh lagi secara live, atau ya cuma Bruno Mars saja, kita lihat nanti teman Pro 2 ya. Dan dari banyaknya negara Asia yang didatengin sama Bruno Mars, kira-kira kamu pengen datang kemana teman Pro 2 buat nontonnya? Di Singapura ada, terus Korea bisa juga. Tinggal pilih aja ya kan, mau kemana dan sama siapa, dan kira-kira siapa yang mau bayarin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

buat kamu yang pagi hari ini mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, harus lebih sedikit bersabar teman Pro 2, karena tepat di jam 7 lebih 20 menit ini mulai agak ramai. Antrinya sampai depan Studio Pro 2 Jogja, antri nggak tuh ya kan? Ramainya tuh sampai depan Studio Pro 2 Jogja, jadi kalau misalnya kamu lagi buru-buru, dia mungkin kayak, aduh Vin, bentar lagi tuh dia harus sampai, tapi kalau mau lewat Jalan Gejayan tuh kayak bisa... aduh agak telat datangnya ya kan atau nyampainya. Mungkin saran aku kamu bisa cari jalan alternatif lain teman Pro 2 ya, biar kamu bisa sampai tujuan tuh tepat waktu. Kalau misalnya kamu harus sampai di lokasi jam 7:30 pagi ya, mungkin kamu bisa cari jalan tikus maybe. Karena menurut aku tuh kalau naik motor terus ketemu jalan tikus dan si jalan tikus ini bisa memotong durasi tuh kayak oh happy sekali. Tapi beneran deh, kalau naik motor di Jogja tuh emang semenyenangkan itu, apalagi kalau misalnya ketemu jalan tikus yang ternyata oh lewat sini tuh jalannya jadi lebih cepet daripada lewat jalan utama. Nah kalau kata aku tandain deh jalanan itu ya kan. Tapi kalau misalnya pagi ini agak sedikit chill aja karena kayak ah nyantai Kevin masih jam 8 ini kok, nggak apa-apa kalau misalnya harus sampai ya udah aman aja. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya kamu lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, udah mulai agak ramai teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain biar nggak terjebak sama kemacetan. Atau mungkin daerah mana nih teman Pro 2 yang udah mulai agak ramai, boleh kasih tahu ke Vina ya, nanti aku juga bantu kasih tahu ke teman Pro 2 lainnya biar mereka nggak terjebak sama kemacetan. Ya biasa kalau udah hari Senin itu emang Jogja udah mulai ramai banget teman Pro 2, so please kasih tahu ke aku ya jalanan mana aja yang udah mulai agak ramai. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 dan nanti aku akan kasih tahu ke teman Pro 2 lainnya ya. Dan nanti jam 8 aku juga akan update informasi perakhiran cuaca buat kamu ya. Aku bakalan kasih tahu ke kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini. Apakah bakalan cerah seterusnya atau malah tiba-tiba turun hujan ya? Gak tahu ya. Nanti akan aku update informasinya barengan sama perakhiran dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Selamat pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hari berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Prakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda hari ini senantiasa sehat serta dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport berlaku hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan dari dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah DIY dan juga di Bandara YA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YA untuk hari ini perakirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi hingga siang malam dan dini hari nanti. Untuk jarak pandang atau visibility berkisar antara 9 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum variasi arah angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 27 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YA untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat aktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk prakirawan Wines yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk prakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produa. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

0: Teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampu.

0: yang lain.
1: Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel.

Hijau 82. Salah satu lagu wajib buat kategori putra buat kamu yang mau ikutan gabung di Bintang Radio Indonesia 2026 Teman Pro 2. Ya, pendaftarannya udah berakhir di tanggal 30 Agustus atau nanti ada perpanjangan waktu enggak tuh? Tapi yang pasti buat kamu kemarin yang udah daftar Bintang Radio Teman Pro 2, siap-siap ya buat nanti akan ada lanjutan untuk seleksi tingkat satuan kerja Teman Pro 2 ya. Dan pastikan kemarin kamu juga sudah bikin video singkatnya, dan yang pasti nanti waktu kamu lagi di tahap seleksi bawain lagunya yang sesuai sama karakter suara kamu gitu ya. Mau lagu Tulus bisa, atau lagunya Rizky Febian yang Alama juga bisa, pokoknya mah disesuaikan sama range vokal kamu. Caila sih paham banget ya kan. Tapi kalau yang udah kemarin bikin video singkatnya perkenalan, nah siap-siap Teman Pro 2 ya buat nanti ikutan di babak selanjutnya begitu. Semoga aja nanti kamu termasuk salah satu yang bisa mewakili Yogyakarta Teman Pro 2 ya. Amin. Dan yang pasti jangan lupa siapin diri sebaik mungkin.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Pina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8. Udah siap buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Kalau udah siap, siapin handphone dari sekarang, karena Vina bakalan kasih tau ke kamu 5 lagu siapa aja yang udah aku siapin. Dan nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin mau dengerin lagu yang mana teman Pro 2 ya. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin nanti di jam 8 lebih 45 menit. Oke, okay? So lagu yang udah aku siapin buat kamu ada Adele Send My Love, ada Labyrinth With Jealous, My Hand Datang Untuk Pergi, Maudie Ayunda Kau Yang Aku Cari, dan No Saleh Angin Kencang. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin teman Pro 2. Dan silakan kasih tahu ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, 2-nya pakai angka JOGJL. 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So langsungan aja kasih tahu ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman pro 2 yang dari tadi lagi cek-cek sisa kuota. Masih aman kan? Alhamdulillah kalau masih aman. Udah mulai akhir bulan tuh udah mulai agak melihat-lihat, aduh kira-kira masih aman gak ya kuotanya, sisa berapa ya. Wifi di rumah tuh lagi ngadat, jadi sangat memerlukan yang namanya kuota, dan semoga kuotanya masih bertahan sampai awal bulan ya. Tapi kalau lagi ngomongin kuota internet teman pro 2, sekarang udah ada aturan baru teman pro 2. Kemarin Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini akhirnya resmi menerbitkan surat edaran yang ngelarang penyedia jasa operator seluler buat menghapus sisa kuota internetnya kamu teman pro 2 ya. Dan aturan ini juga ngelarang keras operator mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang pengen mempertahankan atau menggunakan kembali sisa kuota tersebut teman pro 2 ya. Dan penerbitan surat edaran ini merupakan langkah tegas pemerintah buat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, serta merespon banyaknya aduan masyarakat terkait kepatuhan operator gitu. Nah, nanti dari ketentuan baru ini teman pro 2, si operator seluler ini diwajibkan kasih opsi mekanisme perlindungan kuota. Kayak misalnya rollover, perpanjangan masa aktif sampai pengembalian dana teman pro 2 ya, serta diberi batas waktu sampai 28 September 2026 buat menyerahkan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih kuota internetnya masih banyak, nah kamu bisa pilih beberapa opsi gitu ya, uang yang dikembalikan atau kayak misalnya sisa kuota kamu tuh masih ada 3 GB gitu ya, dan misalnya kamu mau beli lagi atau sudah ada tambahan baru, nah si 3 GB-nya itu bakalan langsung otomatis masuk di kuota berikutnya teman pro 2. Yes, jadi kuota kamu yang bulan ini masih begitu banyak gak akan hangus di bulan berikutnya teman pro 2 ya. Dan ini aturannya akan diberlakukan segera, dan setiap operator seluler ini juga harus segera ngasih info ke Kemkomdigi gitu ya. Jadi lumayan lah sekarang kuotanya gak hilang kalau di awal bulan, malah semoga aja jadi bertambah ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini. Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

mau ikutan gabung di Jamu Jamnya lagu kamu, 5 lagu yang aku siapin gak berubah. Dan kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana. Nanti dari 5 lagu ini kamu tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So kamu masih ada waktu kurang lebih ya 8 menit atau 7 menit lah buat kamu kasih tau ke Vina dari sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Aku punya Adele, Send My Love, ada Labrin with Jealous, ada Mahen Datang Untuk Pergi, Mau Di Ayunda, Aku Yang Kau Cari, dan juga ada Noh Saleh, Angin Kencang. Udah, tinggal kasih tau ke Vina atau Pro 2 mau dengerin lagu yang mana, dan nanti lagu yang paling banyak dipilih akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Kamu tinggal WhatsApp aku 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. 1, 2, 3.

0811-1025 dan siapa aja yang tadi yang udah ikutan gabung dan pilih lagu yang udah aku siapin ya. Thank you banget buat Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini. Tiga lagu yang dipilih ada lagu dari Labyrinth with Jealous, ada Maudik Aku Yang Kau Cari, dan juga ada Nol Soleh Angin Kencang. Terima kasih Rini udah ikutan gabung. Kemudian lagunya Mahen sama Noh Saleh di request sama Sofia di Kulon Progo. Terima kasih ya. Ada Tri di Pelayan yang vote lagunya Adele, Mahen sama Noh Saleh. Ada juga Natalia yang pilih lagunya Adele, Labyrinth sama Mahen. Selanjutnya di 0811-251-1025, terima kasih. Ini tadi ada Shanum yang vote lagunya Labyrinth sama Adele. Dilanjut juga ini ada Anwar yang pilih lagunya Noh Saleh, Angin Kencang. Habis itu terima kasih ada Yuda yang vote lagunya Adele, Send My Love sama Jealous. Dan terakhir yang udah ikutan gabung, terima kasih banyak. Ini tadi sudah ada Putri yang vote lagunya Labyrinth sama Noh Saleh. Okay, terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So, aku sudah bisa menentukan tiga lagu mana yang akan aku putarkan sesuai sama kesepakatan tadi dan sesuai dengan lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 ya. So, tiga lagu yang bakalan aku puterin buat kamu pagi hari ini teman Pro 2, ada Noh Saleh Angin Kencang, Adele Send My Love, dan juga ada Labyrinth with Jealous. So, tiga lagu ini bakalan aku puterin buat kamu yang tadi udah ikutan gabung barengan sama Vina di Jamu, jam yang lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Setiap waktu makan, bingung mau makan di mana. Nah, mungkin teman Pro 2 bisa makan di Pujasera terdekat. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu Pujasera? Mungkin Pujasera masih terdengar asing ya di telinga kalian. Jadi, Pujasera adalah padanan kata dari food court. Dalam KBBI, Pujasera artinya area makan yang terbuka dan bersifat informal, yang biasanya berada di mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas, atau sekolah modern.

Uno Saleh, Angin Kencang Tumpang Pura 2. Lagu ini spesial buat kamu tadi yang udah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu, ataupun yang dari tadi pengen ikut gabung tapi kayak maju mundur padahal pengen dengerin lagunya ini. Ya udah, kita mainkan lagunya buat kamu ya. Makasih banyak buat Tumpang Pura 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini, dan Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Kalau kamu baru aja gabung sama aku terus pengen ikutan join request lagu favorit kamu, boleh kasih tahu ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu yang mana Tumpang Pura 2 ya. Nanti kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Yes, kasih tahu Vina ya lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini. How

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat

di Thread, di X, semua tuh lagi ngebahas seputar Mbak Agnes, semua teman Pro 2 yang berhasil memerankan salah satu karakter di Reacher Season 4 teman Pro 2. Dan ternyata adanya Mbak Agnes di sana teman Pro 2 ini tuh membawa dampak luar biasa buat karirnya gitu ya. Bahkan Agnes tuh sempat bilang kalau banyak banget email yang masuk dan banyak pesan dari produser besar teman Pro 2 yang ngajakin dia buat bermain di salah satu filmnya gitu. Yes, aduh ini namanya rezeki tuh gak akan kemana sih Mbak Agnes kalau kata aku ya. Dan ini tuh tawarannya langsung datang ketika Mbak Agnes tuh membintangi Reacher Season 4 teman Pro 2 yang sekarang tuh menduduki peringkat 1 di puluhan negara di seluruh dunia teman Pro 2 ya. Dan Mbak Agnes tuh ternyata bilang kalau apa yang dia raih sekarang tuh bukan sebuah keberuntungan semata, tapi kayak hasil yang udah dipersiapin dari jauh-jauh hari teman Pro 2 ya. Karena kalau kita lihat, dan kalau mungkin kamu termasuk salah satu yang mengikuti perjalanannya Agnes Mo, kamu tahulah dia dari zaman masih kecil presenter, main film juga iya, nyanyi sampai ada di titik sekarang ini, bukan semuanya itu bukan instan, tapi butuh perjuangan yang panjang gitu ya. Dan Agnes bilang kalau semua ini ya adanya karma baik itu tadi yang udah dia lakuin jauh-jauh hari gitu ya, sampai akhirnya ada di titik sekarang gitu. Nah mungkin kalau kamu belum sempat tonton filmnya teman Pro 2 atau seriesnya, masih bisa kamu tonton ya. Jadi ini adalah Reacher musim keempat yang udah tayang di Prime Video sejak kemarin tanggal 12 Agustus, dan penayangan perdananya tuh ngasih 3 episode sekaligus teman Pro 2 ya, yang diikuti sama 1 episode baru setiap minggunya sampai nanti babak finalnya itu di tanggal 16 September 2026. Jadi cerita di season keempat ini adalah cerita dari Jack Reacher teman Pro 2 yang lagi terjebak dalam situasi mematikan setelah pertemuan gak terduga dengan seorang wanita asing yang putus asa di kereta bawah tanah teman Pro 2 ya. Dan kejadian ini tuh akhirnya nyeret Reacher ke dalam konflik kompleks yang melibatkan musuh kejam teman Pro 2 ya. Di Reacher Season 4 ini gak cuma ada Agnes Mo aja, tapi juga ada Mbak Anggun teman Pro 2 yang bermain di series ini barengan sama aktor Sydell Noel dan juga ada Chris Martik teman Pro 2. Jadi siapa yang udah nonton Reacher 4 atau kamu tiba-tiba langsung nonton ini karena ada Mbak Agnes dan Mbak Anggun, coba angkat tangannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serenade Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serenade Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serenade Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serenade Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

sama Sofia di Pulau Progo. Makasih ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Tadi Sofia juga pengen diputerin lagu Yanuka Masa Ini Nanti dan Masa Ini Lainnya, udah aku puterin Reality Club kemudian sama Adrian Khalif. Boleh deh kalau waktunya masih ada nanti kita puterin lagunya buat Sofia ya. Dan thank you juga buat Tam-Tam yang udah ikutan gabung, pengen diputerin lagunya Immortal Love Song dari Judika. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Makasih banget buat Tam-Tam, Sofia yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Vina masih ada di sini sampai nanti jam 10 teman Pro 2. So, kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi hari ini buat nemenin kamu yang baru aja sampai di tujuan. Tapi dari tadi udah scroll kira-kira nanti makan siang apa ya yang enak. Ini adalah bulan Agustus tanggal 31, which is besok udah ketemuan sama tanggal 1 teman Pro 2 ya. Aduh, siap-siap deh makan enak ya kan. Atau malah kepikiran, aduh awal bulan tuh malah udah kepikiran Vin, kayak nanti harus bayar ini, bayar itu, bayar yang ono. Kayak aduh, udah gak tau deh berapa yang tersisa. Yaudah, sabar teman Pro 2 ya. Yang namanya dewasa ini tuh memang begitu ya. Pengennya bisa beli ini, beli itu, tapi ternyata harus bayar ini dan itu. Semangat ya. Yaudah, kalau gitu kita puterin dulu aja lagu yang udah di request sama Tam-Tam tadi. Pengen di puterin lagunya Mahadewa, Immortal Love Song. Aku udah siapin lagunya buat kamu. Enjoy.

Dan aku dari tadi jam 6 sampai menuju jam 10. Setelah ini kamu bakalan ditemani sama Niken Ayu yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Selamat siang teman Pradua, waktunya Pak Pradua hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Pradua.
0: Kita mulai dari berita pertama, teman Pradua dari rri.co.id. Pemerintah Nepal meminta Meta dan juga TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial itu di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari The Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban.

0: BMKG melaporkan gempa bumi susulan masih terus terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga pukul 5 dini hari 5 pagi waktu Indonesia bagian barat Senin 31 Agustus 2026, total gempa susulan di NTT tembus 10.232 kejadian. Dari ribuan gempa tersebut, BMKG mengatakan guncangan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo paling kecil berada di angka 1,0. BMKG mengungkapkan aktivitas gempa susulan saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan grafik peluruhan, jumlah aktivitas kegempaan mulai memperlihatkan pola penurunan dibandingkan fase awal setelah gempa utama. Meski trennya mulai menurun, masyarakat di wilayah terdampak masih diminta tetap waspada. BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan di Flores masih dapat berlangsung sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Masih dari rri.co.id, teman Pradua, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.000 lebih orang dibandingkan data sebelumnya. BNPB Berton menyiapkan skema pembelajaran berbeda bagi sekolah yang terdampak kerusakan akibat gempa. Sekolah yang bangunannya belum layak digunakan dapat menerapkan pembelajaran secara daring. Skema tersebut diterapkan agar aktivitas pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Pemulihan tidak hanya terlihat dari sektor pendidikan tetapi juga pada sejumlah fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu, karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua, di santai siang barengan sama Niken sampai nanti jam 12. Aduh teman berdua ya, hari Senin disambut sama cuaca mendung. Semoga di jam 10 ini kamu belum ngantuk ya. Sepertinya dari tadi pagi cuaca terpantau mendung teman berdua ya. Aku sih tadi pagi belum keluar-keluar kosan ya. Cuman pas aku berangkat sih memang tadi sudah mendung, dan sepertinya mendungnya dari tadi pagi. Ya semoga enggak ngantuk di tengah hari Senin yang aduh ya ampun. Masih bulan Agustus teman peraduan, entah kenapa bulan Agustus tuh selama banget ya, 5 minggu bahkan di hari ini aja, hari Senin ini masih bulan Agustus tanggal 31 teman peraduan. Baru besok kita mulai bulan September ya, gak kerasa teman peraduan. Aku merasa bulan Agustus tuh lama banget, entah karena banyak acara gitu kan ya, jadi kerasanya lama atau gimana ya. Atau emang 5 minggu aja 31 hari jadi kerasanya lama. Tapi menurutku Agustus lama banget. Bahkan di hari ini kita juga masih di bulan Agustus teman berdua. Gak apa-apa, semoga di hari Senin yang mungkin kalau kamu lagi banyak kerjaan, semoga gak ngantuk, apalagi cuaca terpantau mendung teman berdua. Biar gak ngantuk juga, sudah aku buka berdua hitli santai siang teman berdua. Tadi sudah ada Katri yang pengen dikirimin playlistnya. Baiklah, di sini aku kirimin buat Katri, buat teman berdua juga yang nanti mau dikirimin playlistnya. Boleh banget kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125 ya. Yeah, ini apa yang ada wah. Kekoi by the crown, now we're back and touching down. It's the key.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bro2 Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang. Teman Bro2, sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Bro2 Jogja. Buat teman Bro2 yang belum masuk, ya belum masuk WhatsApp grup, boleh WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request kami di Bro2 Jogja ya. Sekalian aku bacain juga, jadi buat kamu yang dengerin Niken dan pengen request lagu di Bro2 Hitlist nanti siang, langsung aja buka room chat ya di Bro2 Jogja. Abis itu langsung kirim ke Niken kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Bro2. Kita mulai bacain dari lagu Indonesia dulu ya. Ada lagunya Nona Hong, kemudian Fajar Nur, Salah Apa Aku, Adrian Halif 2001 Kali, Barzena Bestan di Jalan Tengah, Mahal Ini Percuma, Hunian Kota Besar, Paul Partohap Vitamin U, Hi-Fi Main, Dipa Barus featuring Hindia Nafas, sama lagunya Afgan Langit Merah Muda teman Bro2. Dari lagu mancanegara ada lagunya Sabrina Carpenter Bassy Woman, Taylor Swift Cruel Summer, Ariana Grande Had That I Made You Love Me, American Authors Best Day of My Life, Oasis Whatever, Temper City Self Aware, Daya Hathaway, Sam Smith Unholy, Jamie Miller He's Your Perfect, sama BTS Hooligan teman Bro2. Buat kalian tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu di Pro2 Hitlist nanti siang dari lagu yang tadi sudah aku bacain. Boleh banget teman Pro2, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Atau kalau memang kamu juga tadi, aduh Niken tuh kenapa sih kalau baca lagu tuh cepet banget dan suaranya tuh gak jelas gitu kan ya. Aku belum sempat ngetik tapi udah ketinggalan. Boleh, ntar kamu bisa WhatsApp aja untuk minta playlist lengkapnya ke Niken. WhatsAppnya juga sama teman Pro2 di 0811-251-1025 ya.

Gue Pradua Hitli santai siang dari teman Pradua yang sudah WhatsApp paling cepat Kenny Ken ini ya, yang sudah ngelis playlistnya ada Meisa di Condong Catur teman Pradua. Pengen diputerin 4 lagu aja, ada lagunya Mahal Ini Percuma. Anyway, ini juga lagunya direquest sama Taufik di Godean ya. Jadi sekalian aku juga puterin lagunya yang direquest sama Taufik ya. Mahal Ini Percuma. Kemudian Meisa lagi pengen dibuat lagunya Afghan, Langit Merah Muda, Taylor Swift, Cruel Summer, sama American Hot Tours, Best Day of My Life, teman berdua. Empat lagu yang direquest sama Meisa di Condong Catur. Buat kamu juga yang tertarik ya untuk dengerin di Pradua Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang ini masih bisa banget, masih banyak lagu yang belum aku putarin teman Pradua. Kalau pengen playlist lengkapnya kamu bisa WhatsApp ke Diken di 0811 251 125 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

Pratama Pradua, masih di Pradua Hitlist nanti siang barengan sama Niken sampai nanti jam 12. Buat kamu yang belum request lagu sama Niken ya di Pradua Hitlist nanti siang, masih bisa teman Pradua. Sampai nanti jam 12 ya kamu bisa request lagu. Kira-kira pengen denger lagu apa dari playlist yang udah aku bikin teman Pradua. Nanti kalau memang pengen playlist lengkapnya, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511025 ya. Abis ini aku mau puterin dulu dua lagu yang dari kuas sama Katri di Playen. Tadi pengen diputer lagunya Sabrina Carpenter, Basie Woman. Kemudian aku puterin juga lagunya yang Daya, Hideaway teman berdua. Terus aku puterin juga dua lagu yang dari kuas sama Taufik di Godean ya. Ada Adrian Halif 2001 kali sama Hi-Fi Main teman berdua. Tadi satu lagu yang dari kuas sama Taufik udah aku puterin. Jadi tinggal dua lagu aja yang belum aku puterin ya. Jadi sudah lunas untuk request dari Taufik di Godean teman Pradua. So, dua lagu yang direquest sama Katri di Playen, dua lagu juga yang direquest sama Taufik di Godean sudah aku siapkan teman Pradua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dulu dari lagu yang direquest sama Katri di Playen, ada Sabrina Carpenter, Basie Woman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Kalau Amerika punya patung Liberty, Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana, karya Nyoman Nuarta. GWK jadi patung tertinggi di dunia dengan ketinggian 120 meter mengalahkan patung Liberty di Amerika dan patung Kristus di Brasil. Butuh 28 tahun mulai dari masa pemerintahan Soeharto sampai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018. Dalam pembangunan ini, Pak Nyoman membutuhkan 3.000 ton tembaga dan beras yang dibantu oleh 120 seniman Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta, sedangkan Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih serta sebagai simbol kebebasan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah hadiah untuk generasi muda untuk terus mengingat sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan alam Indonesia.
0: Ini Indonesia.

Masih di Pro 2 Hit List nanti siang barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang tamang Pro 2. Mungkin aku update dulu kali ya. Lagu-lagu yang belum aku puterin ini ada apa aja sih? Nanti kalau kamu pengen dengerin lagu ini boleh banget kamu bisa WhatsApp aja langsung ke Niken tamang Pro 2 di 08112511025 ya. Dari lagu Indonesia ini ada lagunya Nona Hong, Fajar Nur Salah Apa Aku, Barser Bestan di Jalan Tengah, Hunian Kota Besar, Paul Partoha Vitamin U, Dipa Barus featuring Hindia Nafas. Dari lagu mancanegara ini tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin teman Pro 2. Ada lagunya Ariana Grande, Had That I Made You Love Me, Temper City Self Aware sama Sam Smith, Unholy teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu yang belum aku puterin di Pro 2 Hitlist nanti siang ini, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken di 08112511025. Abis ini aku mau puterin 3 lagu yang tadi di-request sama Katri di Playen. Sorry Katri, baru aku puterin sekarang. Semoga masih dengerin Niken siaran ya. 3 lagu yang di-request sama Katri di Playen ada Oasis Whatever, Jamie Miller, Here's Your Perfect, sama BTS Hooligan tamang Pro 2. So, buat kamu juga aku ingetin sekali lagi, buat kamu yang belum request lagu di Pro 2 Hitlist santai siang, boleh banget tamang Pro 2, masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu ya. Kamu bisa WhatsApp aja ke Nike di 08112511025. Habis ini muterin 3 lagu yang di-request sama Katri, kita mulai dari lagu pertama, lagunya BTS Hooligan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang benar aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak. Ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

Lanjut lagi teman Pradua, masih di Pradua Hitlist nanti siang barengan sama Niken ya. Ada Karini di Pakem. Hai Karini, udah lama gak menyapa Karini juga. Setelah kemarin tuh 3 hari aku gak siaran ya. Jadi rasanya udah kangen untuk menyapa teman Pradua lagi nih teman Pradua ya. Masih di Pradua Hitlist nanti siang barengan sama Niken nih teman Pradua. Ini ada Karini di Pakem yang request langsung 5 lagu teman Pradua. Pengen dibuat lagunya Barsena Besta di Jalan Tengah, kemudian Hunian Kota Besar, Paul Partohap Vitamin U, Diva Barus featuring Hindia Nafa sama Ariana Grande Had That I Made You Love Me, teman Pradua. 5 lagu yang diriku sama Karini di Pakem. Sudah aku siapkan teman Pradua, mari kita putarkan ya. Buat kamu juga yang mau request lagu ketika di Pradua Hitlist santai siang, aku update dulu deh. Ini tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada lagunya Nona Hong, Fajar Nur Salah Apa Aku, Temper City Self Aware sama Sam Smith Unholy teman Pradua. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin 4 lagu ini di Pradua Hitlist santai siang, boleh banget teman Pradua. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Jadi masih bisa untuk di request teman Pradua. Kamu bisa WhatsApp aja kan Diken di 0811-251-1025 ya. 5 lagu yang sudah di request sama Karini di Pakem sudah aku siapkan teman Pradua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Barsera Besta di Jalan Tengah.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Andika teman Pro 2. Satu lagu habis ini mau aku puterin yang di request sama Lara Purnamasari. Requestnya cuma satu lagu aja nih teman Pro 2. Tadi pengen diputerin lagunya Nona Yang Hong ya, cuma satu lagu aja yang di request sama Lara Purnamasari. Langsung aja kita puterin teman Pro 2. Lagunya Nona Hong.

Tema Pro 2, playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist Senti Siang ya. Devika di Suturan, tadi pengen diputerin 2 lagu aja di Pro 2 Hitlist Senti Siang. Pengen diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku sama Sam Smith, Unholy. Tema Pro 2, 2 lagu aja yang direquest sama Vika di Suturan. Ini juga menjadi playlist terakhir yang bisa aku puterin di Pro 2 Hitlist Senti Siang ya. Karena udah hampir jam 12 siang nih Tema Pro 2. Mari kita putarkan supaya waktunya cukup ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku.

hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

Teman Bradua, aku cukupkan Bradua Hitli santai siang sampai di sini. Teman Bradua, sudah hampir jam 12 siang, semua lagu-lagunya udah aku puterin, gak ada yang kelewatan. Teman Bradua, buat kamu nanti yang mau diputerin lagu lain, tunggu dulu ya, nanti aku puterin setelah jam 1 siang, karena abis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol UMKM lagi nih. Teman Bradua, kita akan ngobrolin di siang hari ini terkait dengan perempuan dan bisnis berani memulai, berani bertumbuh, bersama dengan Kak Salma yang sudah hadir di studio Bradua Jogja selaku founder Siomay Gemoy dan Frozen Food. Teman Bradua, nanti buat kamu yang mau tanya

tanya-tanya terkait obrolan kita di siang hari ini boleh banget. Kamu bisa WhatsApp aja ke Nike di 0811-251-1025 atau nanti kamu juga bisa join di live YouTube kita ya. Karena kita juga live YouTube nanti Teman Pro 2 di Jogja Official, di RRI Jogja Official Teman Pro 2. Habis itu nanti bisa langsung deh tanya-tanya, ngobrol, ikutan join juga sama Diken dan juga sama Kak Salma di 0811-251-1025.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Bro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita di Siang Sesungguhnya. Halo teman Bro2, di santai siang barengan sama Niken, temenin kamu makan siang ya teman Bro2. Kita akan ngobrolin bikin lapar ya di siang hari ini. Kita akan ngobrol bersama dengan Kak Salma selaku founder Siomay Gemoy dan Frozen Food. Kita akan ngobrolin soal perempuan dan bisnis, berani memulai, berani bertumbuh teman Bro2. Buat kamu yang tertarik nanti untuk ikut join ngobrol-ngobrol barengan sama kita berdua nih di santai siang, atau mau tanya-tanya terkait produk UMKM-nya dari Kak Salma juga boleh banget. Nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Dika di 0811-251-1025, atau nanti kamu juga bisa join, kita lagi live YouTube teman Bro2. Kamu bisa cek aja di YouTube kita RRI Jogja Official ya, nanti bisa langsung tanya-tanya aja kan Niken, kira-kira pengen tanya apa aja di siang hari nih teman Bro2. Mungkin aku kenalin dulu, ada Kak Salma. Halo, selamat siang Kak Salma.
1: Halo
0: Kak Salma, gimana kabarnya tadi dari Babarsari, betul ya Kak Salma?
1: Betul, benar. Dari outlet.
0: Dari outlet. Outletnya ini ada di Babarsari ya?
1: Iya.
0: Ada di mana sih Kak Salma Babarsarinya?
1: Ada di seberang Jiwal persis.
0: Berarti di deket Gacoan itu atau?
1: Sebelahnya Mie Gacoan.
0: Oh, sebelahnya Mie Gacoan, oke okay. Iya. Nanti cukup mudah dijangkau karena pinggir jalan teman Bro2, nanti bisa mampir ke Babarsari ya, mumpung makan siang.
1: Bener banget.
0: Oke, kita ngobrolin bersama dengan Kak Salma ini selaku founder Siomay Gemoy dan Frozen Food teman Bro2. Mungkin sebagai awalan kita akan tanya dulu tuh gimana ceritanya, atau awal mulanya tuh gimana nah ceritanya bisa sampai terjun ke bisnis siomay dan juga frozen food ini, atau bisnis F&B gitu ya Kak Salma.
1: Baik, terima kasih Niken. Jadi ini saya langsung aja ya, saya mulai aja. Sebenarnya saya ini bukan pebisnis awalnya. Awalnya saya adalah pekerja kantoran biasa yang akhirnya banting setir memulai usaha atau bisnis kuliner ini setelah pandemi. Karena pada saat pandemi itu kita gak bisa kemana-mana. Terus juga waktu itu lagi pada nyari makanan yang sehat. Akhirnya saya membuat jajanan kekinian Siomay Gemoy ini, yang memang dia berbasis ikan tenggiri yang tinggi protein dan juga non MSG dan tanpa bahan pengawet, sehingga lebih sehat. Awal-awalnya ini memang hanya saya jual untuk teman-teman di komunitas, di grup angkatan, dan juga grup-grup organisasi, dan juga grup-grup teman kantor. Karena pada saat itu kan gak bisa keluar juga ya. Jadi memang pemasarannya hanya melalui online, dan untuk penjualannya pun hanya untuk teman-teman dekat aja, untuk event seperti itu, karena saya dulu juga bekerja. Nah setelah itu saya baru benar-benar seriusin bisnis, baru punya outlet pertama itu di tahun 2023. Setelah sebelumnya hanya berjualan online saja karena masih disambi dengan pekerjaan yang lain. Begitu. Dulu saya pikir pandemi itu hanya 2 minggu. Ternyata 2 tahun.
0: Ternyata 2 tahun ya.
1: Nah, bingung kan, di rumah aja tuh mau ngapain? Akhirnya saya buka-buka YouTube, dan dulu kan sering nonton YouTube, sering buka sosmed. Nah ada jajanan-jajanan yang saya temui itu yang berbasis makanan sehat, itu siomay yang saya lihat dia dikukus gitu. Cuman banyak sekali produk-produk siomay di luaran itu yang masih menggunakan MSG, jadi memang belum sehat gitu. Itu menurut saya, akhirnya saya coba buat kreasi makanan ini dibikin lebih sehat. Seperti itu.
0: Jadi siomaynya dari Kak Salma ini non MSG berarti.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, tanpa MSG, tanpa bahan pengawet. Dan dia komposisi ikan tenggirinya itu lebih besar daripada tepungnya, sehingga proteinnya juga tinggi. Jadi sekarang gak perlu merasa bersalah kalau makan siomay kan. Kalau makanan sehat lah, bisa jadi alternatif pengganti nasi. Karena dalam satu porsi siomay gemoy itu sudah ada proteinnya, ada karbonya, ada sayur-sayurannya, ada vitamin B kompleks ya. Dari kacang-kacangan itu kan juga vitamin B kompleks dan antioksidan. Sehingga memang kampanyenya sekarang adalah untuk menjadi makanan alternatif pengganti nasi kalau memang lagi pengen mengubah pola makan dan juga pengen lebih menjaga pola hidup sehat ya gitu. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif makanan. Makanannya kan ini bisa berat, bisa ringan gitu, bisa jadi cemilan, tapi ya, juga betul. Nanti bisa juga kalau misalnya mau diganti nasinya, nggak pengen makan nasi deh, aku pengen makan siomay aja kan ya. Udah kenyang juga gitu sih.
0: Karena juga di dalamnya ada protein yang mengenyangkan juga.
1: Betul,
0: ya,
1: iya ada sayurnya juga dan semuanya kan dikukus ya, jadi ya. Lebih sehat. Udah gitu bisa mengenyangkan juga ya kan. Ada tahunya juga,
0: betul.
1: Ada kol, ada kentang, ada siomay, ada telurnya juga.
0: Iya,
1: nah,
0: oke,
1: itu komplit sekali.
0: Oke, nanti dan bisa datang ke Babar Sari ya, Kak Salma ya.
1: Betul banget. Nah, terutama ini buat teman-teman anak-anak muda nih yang memang sudah sekarang itu lagi banyak yang makanan-makanan viral gitu. Nah ini ya, tuh aku juga pengen ngajakin, kenapa sih kita nggak mengangkat makanan tradisional kita deh.
0: Betul-betul.
1: Gitu kan, maksudnya ini kan kuliner Nusantara ya. Yuk kita bikin viral lagi nih
0: ya.
1: Gitu, yang makanan-makanan tradisional atau makanan-makanan street food kita.
0: Iya. Ini juga dari teman Pro 2 sudah ada yang bergabung, mungkin bisa aku tanyain juga ke Kak Salma. Mau tanya Mbak Salma, kenapa dikasih namanya itu Siomay Gemoy?
1: Karena saya dulu tuh suka dipanggil Mbak Gemoy.
0: Oh.
1: Gitu nah.
0: Oke, aku pikir siomaynya tuh memang dibikin dia agak lebih gendut gitu, jadi namanya Gemoy.
1: Betul. Nah, itu juga salah satu spesifikasi yang lain. Selain yang pertama, karena saya dulu dipanggil Mbak Gemoy, yang kedua adalah itu jadi salah satu unique selling point-nya Siomay Gemoy, Mbak, karena dia bentuknya itu jadi lebih besar daripada siomay-siomay pada umumnya. Dan dia tuh modelnya, bentuknya tuh kayak dimsum.
0: Oh iya iya.
1: Jadi siomay tapi dibungkus kulit pangsit. Jadi memang dia siomaynya itu unik banget. Bentuknya lebih besar daripada siomay pada umumnya. Kemudian dia juga bentuknya seperti dimsum. Jadi bisa dimakan pakai saus kacang, bisa juga pakai chili oil atau saus dimsum. Begitu sih. Jadi banyak cara untuk mengkonsumsi Siomay Gemoy ini. Sesuai dengan moodnya aja. Moodnya lagi pengen dimsum, aduh aku pengen yang dimsum tapi dicocol saus kacang gitu. Ya udah, Siomay Gemoy aja.
0: Unik ya, dimsum tapi dicocol saus kacang deh teman Pro 2.
1: Bener, nah itu kan juga bisa ini ya. Kalau misalnya dimsum itu lagi viral banget kan. Nah sekarang tuh siomay juga bisa loh. Jadi dimakan pakai saus bisa, pakai chili oil bisa, pakai saus kacang bisa gitu deh. Dan bentuknya tuh unik loh. Jadi sebenarnya kamu makan dua pieces aja itu udah kenyang. Karena dia beratnya itu kalau misalnya kita buat itu sekitar 50 gram. 50 gram kalau dikukus kan dia jadi nambah ya sekitar 60 gram gitu.
0: Belum lagi sama kondimen-kondimen lain kayak sayur, tahu, apa segala macam, jadi bikin makin kenyang ya. Karena juga tadi komposisinya lebih banyak ikan tenggirinya dibanding tepung, karena itu juga mengandung protein, jadi lebih mengenyangkan. Ya kesalma ya. Ini dari Karini masih tanya lagi, untuk harganya sendiri kira-kira mulai dari berapa? Apakah boleh disebut atau langsung aja datang ke outlet aja?
1: Boleh, satu porsinya itu Rp25.000, itu sudah dapat telur, kemudian dapat siomay, dapat kentang, dapat kol, kemudian juga sudah nanti dapat tahu. Seperti itu.
0: Jadi udah komplit banget dengan apa namanya porsi yang Gemoy itu tadi teman Pro 2, jadi cukup mengenyangkan ya. Kemudian ini juga sudah merambah ke frozen food Kak Salma.
1: Iya, sudah ada frozen foodnya juga. Dan karena saya ini olahannya olahan ikan tenggiri ya, jadi produknya siomay ini sebenarnya hanya salah satu produk dari produk-produk saya yang lain. Karena sebenarnya saya itu mengembangkan olahan ikan tenggiri. Olahan ikan tenggiri, jadi turunannya itu ada siomay, ada pempek, ada keripik siomay, dan juga aneka olahan ikan tenggiri yang lainnya. Jadi nugget, sekarang tuh pengembangannya ke situ. Dan semuanya ini frozen food ya. Gitu.
0: Itu juga produk-produk lain turunan dari ikan tenggiri juga hadir atau sudah di outlet kita bisa beli, atau memang di outlet Babar Sari itu cuma siomay aja.
1: Kalau yang di outlet Babar Sari itu yang siap saji, yang siomay, pempek, keripiknya. Iya. Tapi kalau yang lainnya di rumah produksi kita ada di Griya Purwa Asri. Tapi kalau misalnya di outlet pun, kalau misalnya mau frozen foodnya itu nanti bisa order via WhatsApp bisnisnya kita. Nanti bisa order, kemudian nanti diambil di outlet Babar Sari. Seperti itu.
0: Ternyata ini cuman salah satu produk ya, turunan dari ikan tenggiri teman berdua. Nanti buat teman berdua yang mungkin mumpung lagi makan siang, tadi sudah bergabung juga sama kita Lara, katanya lapar dan jadi tertarik untuk beli siomay Batagor Bandung katanya. Yeah. Nanti kalau Lara domisili Jogja bisa beli nih di siomaynya Kak Salma di Babar Sari, deket nih teman berdua. Mungkin kita bisa jeda dulu Kak Salma ya, nanti sekalian nunggu pertanyaan dari teman berdua. Buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya terkait siomaynya dari Kak Salma atau terkait dengan tema kita siang hari ini, perempuan dan bisnis, berani memulai, berani bertumbuh, boleh banget, ntar kamu bisa WhatsApp aja ke Nike di 0811 251 1025.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.
4: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia sesungguhnya. Masih barengan sama Niken teman Pro 2, barengan juga sama Kak Salma selaku founder Siomay Gemoy dan Frozen Food. Buat kamu yang tertarik untuk tanya-tanya terkait dengan tema kita siang hari ini, perempuan dan bisnis berani memulai, berani bertumbuh, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Tadi sudah ada Karini yang aku bacain pertanyaannya. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya terkait UMKM-nya dari Kak Salma ya, Siomay Gemoy dan Frozen Food, atau tema kita juga boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 teman Pro 2. Sebelum aku bacain pertanyaan dari teman Pro 2 yang lain, mungkin bisa diceritakan dulu sama Kak Salma. Ternyata dari tahun 2024, 2025, 2026 ini Siomay Gemoy dan Frozen Food ini kan sudah punya pencapaian yang banyak ya.
5: Lumayan banyak.
4: Di tahun 2024 ini berarti baru 1 tahun outletnya berdiri ya.
5: Iya, betul,
4: benar. Ini sudah meraih top 20 masterclass Dinas Koperasi DIY.
5: Betul sekali.
4: Ini gimana ceritanya terus proses atau tahapan seleksinya bisa sampai lolos ke sana, Kak Salma?
5: Iya, jadi waktu itu memang setelah 1 tahun beroperasi dari 2023 itu saya kan baru mulai offline store yang pertama tuh yang di Babarsari. Nah, setelah itu mulai ikut berbagai komunitas UMKM, kemudian ikut kurasi-kurasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi. Pada waktu itu Dinas Koperasi itu mengadakan masterclass atau program semacam inkubasi, itu bootcamp untuk pelatihan UMKM pendampingan itu selama 3 hari. Nah, itu dipilih dari beberapa banyak UMKM di Jogja, Sleman, dan juga di Gunung Kidul ya, di Kulon Progo dan sebagainya. Satu DIY itu dipilih 20 UMKM untuk mendapatkan bootcamp atau fasilitas pelatihan dan juga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Dan kebetulan Siomay Gemoy itu terpilih menjadi satu di antara 20 UMKM yang mengikuti bootcamp masterclass untuk memperoleh pendampingan, bimbingan dan juga pelatihan seputar usaha. Seperti itu.
4: Oke, ternyata nanti juga ini berarti apa, dapat bootcampnya aja Kak Salma?
5: Dapat bootcampnya sama mentoring. Mentoringnya itu selama 1 tahun.
4: Selama 1 tahun
5: kita didampingi sama mentor untuk membuat sistem dari bisnis kita. Gitu. Jadi kalau saya sebelumnya itu bisnisnya rumahan, setelah mengikuti bootcamp dari masterclass ini akhirnya berubah jadi bisnis. Mulai ada SOP, mulai ada sistemnya, kemudian mulai ada pembagian kinerja, produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Jadi dari produk rumahan ke bisnis.
4: Dari produk rumahan ke bisnis, teman Pro 2. Ini juga di tahun 2025, 2026 juga ada pencapaian-pencapaian lain kah? Kak Salma mungkin bisa diceritakan ke teman Pro 2.
5: Iya, kalau untuk yang tahun 2025 itu saya mengikuti program inkubasi bisnis dari Dinas Koperasi DIY, itu yang tingkatnya provinsi ya. Dan itu saya masuk ke 35 besar UMKM yang masuk di inkubasi bisnis, memperoleh pendampingan, pelatihan. Dan kalau yang dari Dinas Koperasi yang inkubasi bisnis ini, itu juga memperoleh pendanaan untuk modal usaha. Seperti itu.
4: Oke, wow, ternyata dapat pendampingan, dapat pendanaan juga ya, Kak Salma.
5: Iya,
4: ya. Ini berarti kayaknya gini tuh daftar sendiri atau gimana sih, Kak Salma, kalau memang punya?
5: kita daftar sendiri. Jadi teman-teman juga yang kalau misalnya sekarang sudah punya usaha, kemudian ingin membuat usahanya naik level, itu kan memang harus diikutkan atau sering mengikuti program-program inkubasi. Kayak kalau misalnya di startup, kalau di levelnya UMKM itu kan namanya inkubasi bisnis. Jadi sama-sama di inkubasi. Kalau startup nanti kan dia memperoleh pendanaan juga, di inkubasi ini juga untuk memperoleh pendanaan untuk melebarkan usahanya atau mengembangkan usahanya lebih naik kelas lagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau mengikuti program-program inkubasi atau model-model pengembangan bisnis ya, itu nanti bisa aja dari Dinas Koperasi itu juga banyak, nanti pantengin aja di IG-nya, daftar, kemudian dikurasi, nanti kalau lolos akan dihubungin dan nanti dapat program inkubasinya. 3 bulan waktu itu kalau saya. 3 bulan.
4: Prosesnya ternyata lama ya.
5: Lama banget karena diseleksi. Saya itu dari 100 ke 75, ke 35, terus ada 25, 10 besar dan lain-lain. Gitu aja, saya cuma sampai di 35 besar.
4: Oke, tapi itu udah keren banget. 35 besar dari satu Jogja ya.
5: Iya, satu DIY ya. Itu udah berapa ribu UMKM
4: ya. Ini dari Karini di Pakem katanya, kapan-kapan tak nyobain Kak Salma kalau aku pas ke arah selatan, katanya rumahnya di Pakem.
5: Oh oke, okay, baik, dekat tuh sebenarnya. Boleh tuh mampir nanti.
4: Oke, lanjut aku bacain pertanyaan dari teman berdua deh. Tadi ada tam-tam yang tanya kira-kira motivasinya perempuan bisa bisnis atau membuka usaha itu ceritanya seperti apa sih Kak Salma dari tam-tam?
5: Oke, jadi sebenarnya adalah motivasi saya untuk membuka bisnis ini tentu saja untuk mengisi waktu luang daripada gabut. Jadi akhirnya harus produktif. Kemudian juga saya terbiasa kerja, dari dulu kerja terus. Lalu kalau misalnya waktu pandemi itu gak ngapa-ngapain, bingung. Iya kan, jadi tidak produktif. Jadi bagaimana caranya saya harus tetap produktif dari rumah dengan apa yang bisa dilakukan. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengolah apa yang ada di rumah. Nah, kebetulan karena bisanya cuman masak, jadi ya udah itu aja yang kita kembangkan. Gitu, gimana caranya dari rumahan ini, usaha rumahan ini bisa lebih berkembang lagi. Jadi sebenarnya motivasinya, dan untuk perempuan itu sebenarnya apapun bisa dikembangkan jadi usaha selama memang satu tuh punya niat kan, pengen produktif, pengen berdaya, juga pengen menginspirasi perempuan-perempuan yang lain untuk juga melakukan hal-hal yang sama gitu, melakukan hal-hal produktif lainnya. Nah, kenapa akhirnya saya membuka usaha siomay gemoy ini? Karena saya lihat waktu itu belum ada siomay yang non MSG, yang lebih sehat lah konsepnya. Ini kan konsepnya siomay kekinian yang sehat, yang bentuknya gemoy, bikin kenyang. Jadi kalau makan satu porsi tuh, kalau kita makan siomay itu jadi nggak merasa bersalah gitu loh, karena lebih sehat aja gitu. Jadi berdasarkan itu sih saya bikin siomay gemoy ini, karena memang di luar sana belum ada siomay yang lebih sehat.
4: Iya, pasti non MSG dan tinggi protein tadi ya Kak Salma ya. Oke, lanjut. Ini dari Lara Purnamasari, katanya mau izin bertanya, ketika usaha siomay frozen ini menghadapi tiga tekanan sekaligus, kayak misalkan sekarang tuh kan bahan baku, harga bahan baku yang gak stabil, kemudian persaingan harga makin ketat, dan juga perubahan perilaku konsumen akibat teknologi digital, mana sih sebenarnya yang seharusnya menjadi prioritas utama, dan gimana cara Kak Salma ini menentukan prioritas tersebut tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang? Terima kasih.
5: Baik, nah sebenarnya kalau kita mau bisnis itu pasti tantangannya adalah persaingan harga, bahan baku yang semakin tinggi, juga nanti kita tuh mau jual di mana lagi sih produk ini. Tapi aku selalu percaya ketika produk kita itu punya value, punya nilai lebih yang tidak dipunyain oleh produk-produk lain, kita tetap akan survive kok. Jadi walaupun bahan baku naik, tapi kita tetap menjaga kualitas, kita nanti akan punya pasar sendiri, walaupun mungkin tidak masif ya. Nah, jadi tergantung mau fokusnya kemana nih, mau fokus ke value atau mau fokus ke salesnya aja. Nah, kalau kebetulan siomay gemoy adalah kita lebih fokusnya ke value. Ke value-nya itu tadi, yang lebih sehat, kemudian juga orang itu punya experience kalau makan siomay ini, oh beda nih gitu. Nah, ya udah kita jual itu aja. gitu. Jadi itu yang membedakan siomay gemoy dengan siomay-siomay yang lain gitu. Kita tidak bersaing secara harga, tapi kita mainnya secara kualitas. Gitu sih. Jadi aku tuh sekarang pemasarannya pun itu ke komunitas-komunitas pecinta makanan sehat, ke komunitas healthy lifestyle, komunitas gym, komunitas padel, komunitas-komunitas yang mereka memang mencari makanan-makanan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari, bukan komunitas atau bukan pelanggan yang memang mereka itu mau jajan atau mau makan hanya untuk sekedar kenyang.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Jadi lebih ke jualannya tuh experience-nya itu.
4: Iya. Tergantung juga kita mau menyasarnya ke mana.
5: Betul.
4: Baru pemasarannya ke situ ya,
5: kasarnya. Iya, jadi memang sebelum memulai bisnis ini tentukan dulu, karena kalau misalnya di harga, persaingan harga, terus juga perubahan behavior konsumen itu yang berubah-ubah karena sesuai tren ya. Tren kan juga berubah-berubah. Itu juga harga bahan baku yang naik terus, gak pernah turun. Nah, bagaimana kita bisa survive menghadapi tiga tantangan itu? Ya tentu saja kan dengan kualitasnya. Jadi tentukan dulu nih target market mana yang mau disasar. Gitu. Jadi sediakan aja yang misalnya yang dibutuhkan komunitas-komunitas healthy lifestyle atau komunitas-komunitas yang mereka menjaga pola makan. Mereka kan butuhnya makanan-makanan sehat ya, itu yang kita sajikan. Nah, produknya nanti kan macam-macam, mau siomay, mau roti, mau apa. Tapi kalau untuk konsepnya udah
4: ketemu nih,
5: mau yang healthy nih gitu kan, itu nanti produknya bisa macam-macam. Yang penting itu value-nya.
4: Oke, jadi insight baru ya, ternyata kalau mau buka usaha tuh nggak kayak yaudah aku bisa bikin ini, yaudah buka usaha ini aja gitu. Tapi ternyata kita harus mikirin konsepnya mau dibawa ke arah mana sih usaha kita nanti.
5: Iya, gitu. Kita tuh mau menyasar pasar yang mana sih?
4: Iya.
5: Kalau kita mau menyasar pasar mahasiswa misalnya, mahasiswa itu kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Oh, mahasiswa tuh kebutuhannya yang penting murah, banyak,
4: kenyang.
5: Nah, berarti kan ya kita jual produk yang sesuai dengan
4: budget mereka.
5: Iya kan, maksudnya ya yang sesuai dengan kebutuhannya mereka juga. Ya udah kalau gitu kan kita nggak perlu mikirin value apa aja yang kita jual, yang penting banyak, murah, bikin kenyang. Nah,
4: ya,
5: kalau kita mau menyasar yang lebih premium customernya atau pelanggannya, misalnya untuk orang-orang yang sudah bekerja atau yang sudah penghasilan, atau mahasiswa tapi mahasiswa urban, yang mereka memang mencari makanan itu untuk experience, atau memang mereka mencari makanan yang mereka tuh punya, ketika dia makan mengkonsumsi itu dia punya punya value gitu. Aku pengen makanan sehat deh yang nggak ada MSG-nya, nggak apa-apa harganya mahal. Toh juga sekarang mau apapun trennya, ketika memang orang itu butuh produknya, mahal juga dibeli kok.
4: Betul, sesuai dengan kebutuhan ya, mahal juga dibeli.
5: Iya, banyak kok sekarang itu, maksudnya apapun itu yang mahal-mahal itu juga tetap orang beli kok.
4: Beli.
5: Jadi tetap ada pasarnya.
4: Iya, betul.
5: Gitu.
4: Lagian juga orang kayaknya juga udah tahu ya, bahan semuanya mahal. Jadi kalau beli makanan tuh sedikit agak naik, kayaknya juga yang ya udah sih, karena memang semua kebutuhan sekarang lagi naik gitu kan ya.
5: Betul.
4: Oke, mungkin karena sudah jam setengah satu lebih, Kak Salma, mungkin ada rencana atau target pengembangan usaha ke depannya nanti akan seperti apa? Mau ekspor kah atau mau merambah ke mana lagi mungkin?
5: Kalau sekarang ini saya lebih mau untuk membuka beberapa outlet lagi di Jogja dulu ya, Jogja, Solo, Semarang. Di Joglo Semar dulu pengen membuka outlet, tapi nanti sistemnya dengan kemitraan atau kerjasama atau semacam franchise begitu. Kemudian juga ingin memperbesar untuk jaringan distribusi ke reseller, toko oleh-oleh, dan juga ke distributor. Jadi memang pengembangannya hanya untuk franchise dan untuk pengembangan di reseller, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ingin memperkuat digital marketing penjualan melalui online. Jadi sementara masih di lingkup regional dulu, belum ada target untuk ekspor, karena di Indonesia aja belum semuanya kepegang nih pasarnya. Gitu. Jadi pengen yang dekat-dekat aja dulu dari regional DIY Jateng. Setelah itu nanti baru berkembang ke nasional. Setelah itu baru nanti ke internasional. Oh, gitu okay. sih harapannya.
4: Jadi nanti kalau ke Solo bisa apa namanya, cobain juga ya buat teman-teman yang mungkin dengerin sampai Solo atau di daerah Klaten. Di daerah Klaten kenapa nggak buka, Kak Salma?
5: Nggak ada mitranya. Boleh loh kalau misalnya setelah mendengar ini, kalau dari teman-teman Klaten ada yang pengen buka usaha siomay gemoy, boleh loh nanti kontak-kontak untuk kemitraannya.
4: Oke. Gitu. Nanti kontaknya bisa di mana sekalian kalau teman Pradua yang mau beli jauh nih, kalau ke Babarsari mau beli frozen foodnya aja, ataukah ada marketplace atau gimana cara kita beli frozen foodnya?
5: Kalau untuk frozen foodnya itu ada di TikTok dan di Tokopedia.
4: Oh, gitu. Iya. Bisa di TikTok sama Tokopedia.
5: Iya, atau nanti WhatsApp bisnis aja, nanti bisa kita kirim. Pengirimannya nanti pakai Paxel. Gitu. Jadi pastikan areanya yang tercoverage atau terjangkau sama Paxel.
4: Kalau frozen food kayak gitu biasanya bertahan berapa lama sih, Kak Salma?
5: Kalau untuk frozen food itu dia bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan.
4: Oh, lama juga.
5: Lama,
4: ya?
5: Lama banget gitu. Karena memang untuk makanan yang didinginkan di bawah suhu 18 derajat itu akan lebih lama awetnya. Gitu.
4: Dan praktis juga, nanti bisa langsung kita kukus aja tuh memperdua. Jadi cocok ya buat oleh-oleh ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay.
5: Bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk stok di rumah, itu juga bisa.
4: Oke, okay. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi, Kak Salma mau ngajakin teman Pradua untuk beli atau apa segala macam, boleh banget.
5: Iya, jadi teman-teman mungkin sekarang yang anak-anak muda nih, mulai deh kita mencintai produk-produk makanan dalam negeri dan bantu untuk mempromosikan atau mulai balik lagi back to nature, kembali mengkonsumsi makanan-makanan Nusantara, kuliner-kuliner tradisional, karena banyak banget sekarang yang kekinian dan enak-enak. Selain itu, jaga kesehatan, dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh. Salah satunya mungkin bisa cobain siomay gemoy gitu. Jadi intinya aku cuma mau bilang bahwa yuk kita sekarang mulai menjaga pola makan, mulai memperbaiki lifestyle kita, dimulai dari mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, makanan sehat saji yang aku punya nih produknya, mungkin bisa cobain siomay gemoy gitu.
4: Gitu teman Pradua, nanti juga bisa datang aja kalau mau beli, ada di Babarsari,
5: Jalan sebelah Babarsari, seberang Jiwal persis.
4: Okay.
5: Atau jika ingin menjadi mitra reseller itu juga boleh, nanti bisa hubungin aku di 0817-997-9770 jika ingin kemitraan atau menjadi resellernya siomay frozen. Itu bisa ke seluruh Indonesia nanti pengirimannya.
4: Oke, okay. Dan kalau beli frozen food nanti bisa di Tokopedia atau TikTok ya?
5: Iya, marketplace-nya sama. Itu atau okay. juga, bisa juga di WhatsApp bisnis yang tadi nomornya aku sebutin.
4: Oke, okay. Oke, teman Pradua, sudah jam setengah satu siang lebih ya, nggak kerasa. Nanti kalau kamu mau rumahnya di daerah Jogja dan pengen makan siangnya mumpung lagi jam setengah satu, nanti bisa datang aja ke Babarsari ya, di tempatnya Kak Salma, teman Pradua. So, terakhir, terima kasih buat Kak Salma sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing di Pradua Jogja, memberikan insight baru buat teman Pradua. Semoga sukses terus usaha siomay gemoynya, dan rencana atau target-target kedepannya bisa tercapai.
5: Amin. Terima kasih banyak ya Niken.
4: Terima kasih juga Kak Salma. Terima kasih juga buat teman Pradua yang sudah bergabung di WhatsApp di 0811-251-125. Abis ini masih ditemuin sama Niken, teman Pradua, di Santai Siang pastinya sampai nanti jam 3 sore ya.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Jogja Lantai 2 Taman Prada 2 dari Fandi Sugi featuring Herwa. Terpantau di Jogja ini sudah mulai panas, padahal tadi pagi cuacanya tuh mendung Taman Prada 2 ya. Panas cetar di siang hari. Emang cuaca tuh kadang gak bisa ditebak ya Taman Prada 2. Pagi bisa mendung, siang aduh ini ternyata malah panas banget. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi cari-cari makan siang atau sudah selesai makan siang, mungkin ya kalau jam 1 aku sih baru cari-cari makan siang Taman Prada 2. Ini kalau kamu mau keluar kayaknya aduh jangan lupa pakai sunscreen sama jaket, takutnya gosong Taman Prada 2 karena di luar asli ini panas banget ya. Panas banget Taman Prada 2. Kalau aku sih jujur aku emang gak betah banget untuk keluar panas-panas kayak gini. Mending beli di aplikasi aja Taman Prada 2. Beli di Orange aja atau di Ijo untuk beli makan, daripada kita harus keluar untuk panas-panasan dan itu gerah banget Taman Prada 2. Rasa jadi kayak gak enak gitu ya. Tapi mungkin kalau sekalian emang mau jalan-jalan sih ya gak apa-apa Taman Prada 2 ya. Sekalian jalan-jalan, sekalian beli makan dan menghirup udara segar lainnya dan lihat Ijo Ijo pastinya di luar Taman Prada 2. So, Dika masih nemenin kamu di Santai Siang nih, sampai nanti jam 3 sore Taman Prada 2. Sudah jam 1 siang buat kamu yang masih dengerin Iken siaran, udah mulai ngantuk Taman Prada 2. Ya abis makan siang banget Taman Prada 2. Boleh request lagu ke Niken, tadi ada beberapa Taman Prada 2 yang mau request lagu ke Niken. Aku suruh requestnya itu di jam 1 ya. Abis ini aku bisa muterin lagu-lagu yang enak lagi pastinya, sambil aku mau share informasi terkait dunia olahraga di sini Taman Prada 2. Stay tune terus bareng sama Niken di Prada 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

Tema berdua, perjuangan timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia U20 2027 akan dimulai hari ini nanti, tema berdua, Senin 31 Agustus 2026 ya. Jadi Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga pembuka yang berlangsung nanti di Stadion Nasional Laos jam 3 sore. Tema berdua, sayangnya mulainya jam 3 sore ya, agak nanggung. Coba kalau malam, jadi bisa nemenin kita makan malam ya. Kayaknya nonton bola tuh enaknya malam, teman berdua. Karena kalau jam 3 kan masih sibuk ya, tapi enggak apa-apa, nanti kita lihat kalau memang longgar waktunya untuk melihat perjuangan timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia, teman berdua ya. Nanti akan menghadapi Malaysia, teman berdua. Nanti Nova Arianto untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 2027, dia akan membawa seluruh pemain terbaiknya termasuk Arkan Kaka hingga Putu Panji, teman berdua. Enggak cuma itu aja, nanti Indonesia juga akan diperkuat sejumlah pemain diaspora kayak Amar Brick dari Jerman, Eliezer Jacob dari Australia, kemudian Welber Jardim dari Brasil, teman berdua. Dan dia juga akan membawa beberapa pemain top ya, pemain terbaik dari asuhannya Nova Arianto, teman berdua. Ini juga nanti terlepas dari misi untuk lolos ke Piala Asia. Pertandingan ini pasti juga gengsi antar negara karena nanti malam itu kan melawan Malaysia, teman berdua ya. Aku harap semoga nanti Indonesia menang melawan Malaysia. Seenggaknya ada kemenangan untuk Indonesia melawan Malaysia, teman berdua ya. Coba nanti kita lihat aja pertandingannya akan seseru apa antara Indonesia versus Malaysia nanti jam 3 sore, teman berdua ya. Semoga Indonesia juga bisa lolos ke Piala Asia U20 2027.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

kebijakan supporter tandang sekarang lagi menjadi perhatian menjelang bergulirnya Super League 2026-2027 yang akan berlangsung nanti mulai minggu depan kalau aku nggak salah ya, tanggal 6 berarti minggu depan ya teman Pura 2, 6 September 2026 hari Jumat itu teman Pura 2. Setelah beberapa musim akses pendukung tim tamu itu dibatasi, Super League ini memastikan supporter tandang secara umum kembali diperbolehkan hadir di stadion mendukung klub kebanggaan mereka, teman Pura 2. Cuman kebijakan itu tidak berlaku untuk laga-laga dengan tingkat rivalitas tinggi, teman Pura 2. Kayak seperti yang kita tahu ada laga Persija Jakarta versus Persib Bandung, kemudian ada Persebaya juga, Persebaya Surabaya versus Arema FC yang memang masih masuk dalam daftar pengecualian demi pertimbangan keamanan teman Pura 2. Cuman untuk laga-laga selain Persib sama Persija, Persebaya sama Arema sih semuanya aman teman Pura 2 ya. Kalau kata direktur utama ILIK Ferry Paulus bilang bahwa regulasi itu mengacu pada arahan FIFA serta mempertimbangkan pemetaan keamanan teman Pura 2. Jadi bagi laga-laga di luar kategori rivalitas tinggi tersebut, tanggung jawab pengamanan supporter tamu berada di bawah klub masing-masing. At least satu langkah kemajuan teman Pura 2 ya, dari yang kemarin tidak diperbolehkan, sekarang bisa diperbolehkan supporter tandang ya untuk hadir di stadion mendukung klub-klub kebanggaan mereka, kecuali memang ada dua laga yang masih masuk dalam pengecualian untuk mempertimbangkan keamanan. Tapi nggak apa-apa teman Pura 2 ya, at least semuanya masih bisa dijangkau atau masih bisa diperbolehkan untuk hadir di stadion untuk mendukung klub kebanggaan mereka pastinya.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
2: Beda gak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Tau Om Radio, masih di Santai Siang bareng sama Rika sama Rati jam 3 sore. Nemenin kamu masih 1 jam lagi sama Rati jam 3. Buat teman Om Radio yang mungkin pengen ditemenin lagu-lagu favorit kamu di Radio Jogja, boleh ya, kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini yang cukup terpantau sangat-sangat panas di luar. Teman Radio, kayaknya kalau panas-panas kayak gini tuh enaknya minum es teh ya, atau es jeruk sih. Ini es tebu itu juga enak banget, teman Radio. Cuman emang mager aja belinya, teman Radio ya. Jadi cuman bisa minum air galon dari kantor ya. Tapi gak apa-apa teman Pradua, kita segerin supaya gak ngantuk. Kita dengerin lagu-lagu yang enak di Pradua Jogja, pastinya ditemani sama Nika 1 jam lagi di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore, teman Pradua. Di sini aku mau share informasi-informasi terkait dunia entertain. Kira-kira ada hot news apa, ada berita apa, ada sesuatu yang menarik apa nanti di dunia entertain di Indonesia, pastinya teman Pradua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Pradua Jogja, tuan terbaik kamu.

berdua, kalau kamu tahu Menteri EXDM Bahlil Lahadalia, ya ini lagi viral teman berdua karena kisah masa kecil dari Pak Bahlil Lahadalia ini diangkat menjadi serial animasi berjudul Melangkah dari Timur, teman berdua. Ini adalah serial yang mulai viral di media sosial setelah videonya rilis gratis di YouTube tanggal 25 Agustus 2026 kemarin. Apakah kamu sudah melihat teman berdua ya serialnya? Aku belum sempat nonton, cuman habis ini aku bakal nonton teman berdua. Seperti apa sih sebenarnya kisah masa kecil ya dari Menteri ESDM kita Bapak Bahlil Hadalia teman berdua. Ini adalah serial garapan dari Patopo Animation asal Bandung yang mengikuti perjalanan Baha, karakter yang terinspirasi dari Bahlil, teman berdua. Sejak duduk di bangku SD hingga SMA di Indonesia Timur. 8 episode berdurasi sekitar 7 menit memperlihatkan perjuangannya mengejar cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi, teman berdua. Proses produksinya ini memakan waktu sekitar 3 bulan dan serial ini memang sengaja dibuat dalam format pendek dan dirilis gratis supaya kisahnya bisa dinikmati sekaligus menjadi motivasi bagi lebih banyak orang teman berdua. Uniknya proses atau proyek dari serial ini Melangkah dari Timur disebut-sebut mulai digarap tanpa sepengetahuan dari Bahlil dan sudah disiapkan sebagai kejutan buat dia teman berdua. Aku belum sempat nonton teman berdua. Apakah kamu sudah nonton serialnya? Ya, ini adalah kisah masa kecil dari Bapak Bahlil. Coba kamu nonton di YouTube teman berdua. Aku juga habis ini deh. Aku bakal nonton filmnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo high beast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: High beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Opera 2, sutradara Hanung Bramantio bilang bahwa dia itu baru aja mengganti film terbarunya. Judul film terbarunya Teman Opera 2 dari sebelumnya itu Bolong 390 Hari Sebelum Tragedi diganti menjadi Lobang Buaya Teman Opera 2. Judul Bolong sengaja dipilih karena awalnya itu ada kekhawatiran gak boleh menyebut Lobang Buaya. Jadi pakailah itu judul si Bolong Teman Opera 2. Cuman setelah menggelar world premiere di International Film Festival Rotterdam, dia berubah pikiran Teman Opera 2 dan dia merasa bahwa judul film barunya ini perlu menunjukkan sesuatu soal lubang buaya dan setahun sebelum tragedi G30S Teman Opera 2. Dia juga berpegang pada ucapan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang lebih senang menyebut peristiwa itu sebagai gestok gerakan 1 Oktober daripada G30S Teman Opera 2. Karena peristiwa penculikan 7 perwira di tahun 65 itu dilakukan di dini hari tanggal yang sudah diganti ke 1 Oktober 65 Teman Opera 2. Dan secara kebetulan juga film Lobang Buaya dari Hanung Bramantio ini mendapat jadwal tayang di 1 Oktober 2026 Teman Opera 2. Kok bisa ya kebetulan kayak gitu, Teman Opera 2 pas banget tayang juga sama-sama di 1 Oktober. Buat kamu yang mau nonton nih film barunya dari Hanung Bramantio Teman Opera 2, Lubang Buaya, ya boleh banget nanti bisa datang aja ke bioskop Teman Opera 2 di tanggal 1 Oktober 2026 pastinya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serenade Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serenade Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serenade Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serenade Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Produe Weekly Hits.

0: Tamam Fraduba, gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kan pamit dari Santai Siang Tamam Fraduba ya. Gak kerasa sudah 5 jam nemenin kamu di Santai Siang. Nemenin kamu siang hari ini Tamam Fraduba mau terlihat lagu-lagu yang enak pastinya. Tenang aja, habis ini masih ada ajang nemenin kamu di sore ceria. Sampai nanti jam 7 malam Tamam Fraduba, nanti bisa lanjut dengerin musik-musik lagu-lagu yang enak di Fraduba Jogja bareng sama Ading sampai nanti jam 7 malam ya. So, kali kita ingin pamit. Dengerin terus 102,5 FM Fraduba Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Di

Teman Pro2, kita awali informasi kali ini dari berita internasional. Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO digelar di Bishkek pada hari ini 31 Agustus 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menandai 25 tahun berdirinya organisasi kerjasama tersebut. Sejumlah pemimpin negara anggota dijadwalkan menghadiri pertemuan, diantaranya Presiden Tiongkok dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. KTT SCO menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama serta membahas berbagai kepentingan bersama di tingkat kawasan dan juga internasional.

0: Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah meningkatkan operasi penanggulangan melalui jalur darat maupun udara. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya perhatian terhadap dampak karhutla, terutama terhadap kualitas udara dan juga keselamatan masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya penanganan secara terpadu agar kebakaran tidak semakin meluas. Peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat upaya merawat budaya dan juga nilai-nilai keistimewaan daerah. Dalam pemberitaan RRI Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya pendampingan terhadap kelompok-kelompok kesenian hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kesenian, tetapi juga mendorong kemandirian serta pengembangan ekonomi bagi para pelakunya. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, so geng Zonten, Pro 2 Jogja dan tentunya teman Pro 2 yang lagi nyimak nih di 102,5 FM. Kali ini ada aku Safira Ajeng yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Gimana perjalanan kamu di hari Senin kali ini? Udah tiba-tiba Senin aja ya. Kalau tiba-tiba Senin berarti pertanda bahwa tiba-tiba mau Selasa. Nanti ujuk-ujuk dah weekend lagi kok. Tenang aja teman Pro 2, berarti ini adalah cara kamu untuk mempersiapkan list-list yang sekiranya belum terwujudkan ya di pekan kemarin, dan semoga pekan ini kamu bisa mewujudkannya teman berdua, supaya kamu tambah semangat di sore kali ini untuk mewujudkan semua yang kamu cita-citakan, semua yang kamu planningkan. Kali ini ada aku Safira Ajeng yang bakal muterin lagu untuk menikmati sore ceria kamu kali ini. Dan buat kamu yang request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025, karena aku bakal puterin lagu yang bakal kamu requestnya nanti. Oke, okay? Saya stay itu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada yang kerjanya ganti nih, jadi menerawang-menerawang nih. Kok bisa? Kata Batri. Mbak, kok tahu sih pengertian tenan nih? Lagunya Dead, kalau gitu ya. Yuhu, thank you Batri ya. Kali ini udah gabung dan aku tahu kok, meskipun belum ngetik, udah tahu nih kalau Batri bakal minta lagu ini, ya kan? Bakal minta lagunya Suga ya, featuring BTS yang Dead. Okay. Kali ini buat teman berdua yang mau request, langsung join aja di 0811-2511-025, teman berdua. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih yang udah gabung kali ini. Sorry kali ini, minta dong lagunya di Korea yang agak panjang tuh. Yang apa tuh? Katanya Kak, oh, mana nih nomornya tadi ya? Ntar aku cari nih. Okay, Kak Naura katanya, minta dong lagunya yang di Korea, Senandung di Batas Mimpi. Okay, siap. Lagu panjangnya udah ready nih, spesial buat menemenin Kak Naura yang lagi katanya lagi baca buku. Buku apa sih Kak? Buku nih Kak, asik. Enggak ya, buka apa dong, spill dong, dikasih pubnya mana ya kan, sama siapa tahu bukunya nanti bisa diobrolin tuh di buku review ya kan. Saya buat kalian juga jangan ragu ya, teman berdua yang lagi perjalanan, yang lagi nunggu bensin ya, bensin sih yang benar. Yang lagi nunggu di SPBU ataupun persiapan lain-lain ya teman berdua, dan kali ini yang lagi nonggi juga, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu dan informasinya bakal kamu dengerin di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Calon Pro 2, siapa yang tadi pagi upacara ataupun kegiatan di sekolahnya menggunakan pakaian gagrak Jawa? Nah, ada satu informasi teman Pro 2. Dan tentunya dari momentum 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan ataupun UUK Daerah Istimewa Yogyakarta, ini sudah memasuki usia ke-14 tahun ya. Dan keistimewaan DIY ini tidak lagi sekedar dimaknai sebagai upaya mempertahankan warisan masa lalu teman Pro 2. Keistimewaan ini juga terus didorong supaya memberikan dampak nyata nih bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya teman Pro 2 ini dilakukan melalui sektor kebudayaan. Di Kulon Progo nih ya, kelompok-kelompok seni ataupun kelompok kesenian di desa dan juga kelurahan ini mendapatkan pendampingan supaya enggak hanya mampu mempertahankan aktivitas budaya tetapi juga memberikan perkembangan secara mandiri dan juga memiliki nilai ekonomi teman Pro 2. Dan tentunya semangat Menteri Jogja pun ini diharapkan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komunitas pelaku budaya dan juga dunia pendidikan dan masyarakat tentunya teman Pro 2. Nah, kali ini semoga dengan satu perayaan undang-undang ini ya teman Pro 2, nanti kita semakin mencintai kebudayaan kita, kebudayaan yang ada di Yogyakarta dan juga kebudayaan Indonesia teman Pro 2. Dan menurutmu kegiatan budaya yang menarik bagi kamu apa teman Pro 2? Mungkin dari Kulon Progo kan ada tuh ya Anggo ya kan. Sleman ada apa nih? Coba sepil-sepil di daerah kalian kebudayaan yang masih dilestarikan dan itu benar-benar jarang di daerah lainnya. Dan kali ini sambil nemenin kalian di sore ceria kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang cukup panjang yang udah di-request sama Kak Uki, End of Summer Mbak. Oke, boleh. Hari ini yang request agak panjang-panjang ya. Tapi enggak apa-apa, seneng kok yang siaran mah. Ada Tame Impala, End of Summer special for you.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tumen Pro 2, sebanyak 25 tangki air bersih ini disalurkan kepada warga padukan Dermo Jurang yang ada di Seluharjo, Pundong, Bantul, Tumen Pro 2. Dan bantuan ini diberikan Satlantas Polres Bantul bersama keluarga Gojek Bantul dan untuk membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih Tumen Pro 2. Dan bantuan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu gak hanya berkaitan dengan tugas kepolisian di bidang lalu lintas, tapi juga kolaborasi antara kepolisian dan juga masyarakat. Ini diharapkan nih Tumen Pro 2 terus berkembang sehingga semakin banyak yang membutuhkan dan juga warga yang membutuhkan ini bisa terbantu Tumen Pro 2. Dan kali ini aku juga mau menyapa kembali ya Tumen Pro 2 setelah satu informasi yang sudah aku share ke kalian. Ada Mbak Tri di pelayan nih kali ini bilang nih, lagu gue diputer Mbak KBH. Oh alah, ya Allah, aku kira singkatan nih Mbak Tri, ya ampun, KBHC itu aku kira ini nama lagunya. Maksudnya gini toh, lagu kuis diputer KBHC. Kok ngakak ya? Anyway udah, BTS udah. Kemudian mau minta ya lagunya Imagine yang Imagine Dragon yang Demons. Demons ya, bener gak sih bacanya? Demons? Demons atau apa nih? Oke, kalau gitu aku cariin dulu ya Mbak Tri. Habis ini lagunya aku cariin dulu. Kak Taufik yang lagi typing, kira-kira typing apa nih? Jangan typo ya, tapi typing ya. Semoga nanti requestannya aku segera putarkan. Dan kali ini kita ke Mbak Tri dulu. Ada satu lagu Demons dan kita ke Satu Mimpiku. Sebari aku nyari lagu requestan dari Mbak Tri yang baru aja WhatsApp nih kali ini. Dan buat kalian Tumen Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya di 0811 2511 025. Tentunya nanti akan aku puterin. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini, satu lagunya requestnya Mbak Tri sudah aku puterin tentunya ya Mbak Tri ya. Makasih Mbak Ternuan requestnya kali ini. Dan satu lagu tadi ya, Imagine the Dragon. Yang satunya aku juga muterin tadi requestnya Kak Uki apa ya. Scroll lagi deh. Tadi yang udah jadi pilihan kalian. So, teman Pro 2, nanti kita juga agak ada dialog ya, teman Pro 2, yang kita masih menantikan narasumbernya yang akan hadir di studio Pro 2 Jogja. Kita kira-kira kita mau ngobrolin apa ya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya stay tune aja. Dan kali ini aku mau menyapa yang diri godean. Halo Kak Taufik, siang. Loh, kok siang? Oh tadi siang nih ya WhatsAppnya ya. Maaf Kak Taufik nih. Sore Pro 2, sore juga Kak Taufik yang lagi ngantri macet di Jalan Solo. Oh gitu ya. Buat kalian yang lagi dengerin melalui radio di 102,5 FM dan juga aplikasi RR Digital dan lagi kena macet, pokoknya sama banget ya. Semoga macetnya segera terurai. Semoga cepat sampai rumah, karena kalau macet tuh yang dipikirin cuman kayak aduh kapan sih sampai rumah, kapan sih gitu kan. Dan sambil request dong Kak, lagunya Juicy Lucy yang gurun hujan. Loh, emang hujan ya? Oke, kalau gitu satu lagu dari Juicy Lucy gurun hujannya aku siapkan spesial untuk kakakku yang ada di Jalan Solo, Kak Taufik gitu kan ya. Kak Taufik di godean ya rumahnya ya, yang lagi menempuh perjalanan dari Nunjau di sana. Dari mana Kak Taufik kira-kira nih? Coba deh spill deh dari mana nih OTW-nya. Kali ini satu lagu Juicy Lucy siap aku puterin buat Kak Taufik di godean. So, buat kalian yang mau request lagu, join aja ya di 08 11 25 11 025, karena tentunya ada aku Safira Ajing yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
2: Hai Vina.
3: Ceria amat sih si Vina.
0: Baru dapat duit kali.
2: Abis ketemu jepitannya kali.
4: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, selamat datang lagi ya di sore ceria kali ini. Di sebuah ruang cerita nih, ngobrol sore ya. Kali ini menemani perjalanan kamu dan juga aktivitas kamu sampai waktu sore nanti ya teman berdua di penghujung hari ini. Dan hari ini di hari Senin, edisi Agustus terakhir ya. Bener-bener terakhir nih ya. Dan kita punya obrolan yang menarik banget karena kita akan membahas sebuah agenda nih yang membawa semangat, kreativitas, kolaborasi dan juga tentunya perspektif baru dari generasi muda. Dan sore ini kita akan ngobrol tentang GWIC 2026 tentunya teman berdua. Dan pastinya kita gak sendirian dong. Takut nih aku kalau di studio sendirian. Ada kakakku yang udah hadir kali ini, Kak Hangestuti dan juga Kak John. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ih, syahdu banget ini kayak ini sih kayak apa namanya? Namanya paduan suara. Suara satu sama dua ya. Penyanyi ya?
2: Aku kebetulan bukan sih.
0: Oh, beneran. Tapi ini kayak penyanyi.
2: Kak John yang di gereja.
0: Oh gitu. Bener ya, penyanyi ya?
1: Sedikit-sedikit bisa
0: nih. Oke, pantas suaranya kayak bilang sore aja dah merdu banget gitu kan ya.
1: Bisa aja sih.
0: Asik. Ini dua-duanya dari Universitas Gajah Mada, betul?
2: Betul, tepatnya dari Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM.
0: Sama, satu kelas?
1: Sama, satu kelas
0: satu
1: juga.
0: Kelas. Ini ceritanya dosen, apa gimana nih?
1: Kebetulan masih semester 7.
2: Semester 7, mahasiswa akhir, gamatu.
0: Oh gitu ya, berarti tanda-tanda akhir ya. Dan kali ini udah siap, berarti ini kalau semester 7 itu lagi riuh-riuhnya skripsian gak sih?
1: Waduh.
2: Kalau di kami ya? Baru mulai nih Kak.
0: Oh baru mulai, baru pengajian judul ya. Betul. Harapannya nanti semester 8 udah lulus ya.
1: Amin.
0: Kali ini Kak Agnes dan juga Kak John. Ini tentunya buat yang baru pertama kali dengar ya tentang GWIC. Tenang aja, kita akan kupas nih bareng-bareng tentang apa sih sebenarnya GWIC 2026 gitu kan, 2026. Dan apa yang menarik, siapa aja yang terlibat dan mengapa kegiatan ini penting buat anak muda tentunya. Dan kali ini mungkin aku pengen denger dong spesial dari kakak-kakak yang udah hadir kali ini, sebenarnya GWIC itu apa? GWIC ya, bener ya?
2: Ya betul, betul.
0: GWIC. Oke, siap. Apa tuh Kak?
2: Oke, jadi awalnya ini GWIC sudah terlaksana pertama kali di tahun 2015 ya Kak. Nah, dari awalnya pembentukan GWIC ini jadi seperti suatu kepanitiaan begitu. Nah, namanya juga GWIC, Geo Bumi, Week Minggu. Nah, jadi pada awalnya pembentukan GWIC ini merupakan seperti apa ya, satu minggu di mana itu tuh berisi banyak kegiatan kayak BI, BSO seperti itu, kayak student chapter yang ada di bawah Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM seperti itu.
0: Oke. Jadi memang sudah cukup lama ya?
2: Iya, dari 2015. Iya, betul.
0: Berarti udah berapa tahun nih ya sekarang? 11. Tapi itu setiap tahunnya ada kan?
2: Betul ya, setiap tahun.
0: Oke, berarti kalau tiap tahunnya ada 11 tahunan ya, udah ya, ada betul. Ya. Wow, udah gede tuh berarti kalau anak-anak. Oke, dan ini berarti teman-teman udah gabung di tiap tahunnya, apa baru kali ini juga baru gabungnya?
2: Kalau aku kebetulan sudah dari tahun lalu sih.
0: Oh, udah dari tahun lalu. Iya. Kalau Kak John?
1: Kalau aku sebenarnya ya? Di GWIC udah dari maba, cuman baru
0: maba
1: di
0: ya,
1: di kepanitiaannya baru di tahun ini.
0: Kenapa tuh?
1: Karena waktu maba merasanya belajar dulu kali ya.
2: Adaptasi dulu.
0: Oke, adaptasi ya. Habis itu joinnya di
1: 2026.
0: Berarti semester 7 ini pertama kali untuk ke GWIC ya?
1: Betul.
0: Kepanitiaan, sorry ya kan. Tapi kalau GWIC-nya kan pasti semua mahasiswa merasakan dong.
1: Betul banget.
0: Oke. Tapi apa yang menjadi tema besar untuk tahun ini nih, 2026?
2: Ini karena temanya kebetulan agak sulit ya Kak, bahasa Inggris seperti itu. Aku izin bacakan.
0: Oke, boleh.
2: Oke, mohon ditunggu. Jadi di tema tahun ini kita ngangkat tema Advancing Georesource Research for Environmental and Economic Resilience, Trends, Challenges, and Opportunities. Dimana di tahun ini kan kita melihat banyak hal yang terjadi kayak di Selat Hormuz seperti itu kan. Utamanya kayak kita geologi ini salah satunya bergerak di bidang energi seperti itu ya Kak. Nah, ini kayak melihat dunia yang sedang banyak gonjang-ganjing kayak kemarin di Selat Hormuz, terus di Karhutla Kalimantan seperti itu. Akhirnya kita mengangkat tema gimana sih kita membawa kepentingan ini dari situ, challenge-nya bagaimana, trends-nya bagaimana di dunia geologi.
0: Oh gitu. Okay. Jadi memang tiap tahun tahunnya pun juga tema-temanya ganti dan sesuai betul, dengan apa sih yang lagi tren di hari ini gitu kan, yang lagi hype apa betul gitu kan ya. Tapi boleh nggak diceritain sejak kapan gitu kan Gay Week ini sebenarnya seperti apa untuk proses penyelenggaraannya gitu, Kak John?
1: Oke, kalau penyelenggaraannya sebenarnya namanya Geo Week, satu minggu kita isinya ada various kegiatan, ada bermacam-macam kegiatan, ada lomba cerdas cermat buat anak-anak SMA Kak. Jadi kita bahas geologi, tapi kita juga include anak-anak SMA, kita nge-encourage buat teman-teman SMA buat punya pengetahuan juga yang sama. Dan menumbuhkan minat mereka ke bidang kebumian. Terus juga setelah dari lomba cerdas cermat kebumian, besokannya atau beberapa waktu setelahnya, gak lama ada ICGOS, International Conference di bidang Geoscience. Dan ICGOS ini juga salah satu konferensi geologi yang leading di Indonesia dan salah satu yang terbesar juga tentunya.
0: Jadi memang ya bukan hanya nasional tapi internasional juga. Ya keren banget ya. Kalau membedakan antara Week 2020-2026 dengan periode-periode sebelumnya ini gimana Kak His?
2: Oke, aku izin menjelaskan. Jadi di Geo Week ini ada beberapa hal yang memang sering berubah itu di side event. Nah, di Geo Week ini kami punya event tetap seperti tadi lomba cerdas cermat kebumian atau LCCK dan ICGOS, ini dua agenda yang memang selalu ada di tiap tahunnya seperti itu. Nah, namun kami juga punya agenda yang dari tahun ke tahun itu berbeda. Nah, di tahun ini kami mengangkat career talk itu sebagai side event pre-event kami di awal yang telah dilaksanakan kemarin pada tanggal 21 Agustus.
0: Oh, udah berlangsung ya berarti. Betul, ya. Oke.
2: Nah, di acara ini kami membawa narasumber-narasumber berupa alumni, alumni dari banyak bidang. Kemarin ada yang dari bidang migas, dari pertambangan, dari BMKG seperti itu ya. Nah, di career talk ini kami bincang-bincang alumni ya Kak, gimana sih opportunity nanti kita ke depannya ketika berkarir seperti itu. Nah, kemudian membedakan dari tahun lalu itu kita ada lomba bernama IGC atau International Geomapping Competition. Nah, di lomba ini kita mengajak para mahasiswa ya Kak seperti itu untuk melakukan pemetaan. Jadi kita melakukan pemetaan di daerah Magelang kurang lebih 7 hari seminggu, itu sudah sama presentasi dengan dosen seperti itu.
0: Oke, jadi malah ini loh kalau misalkan sama-sama alumni gitu kan ya, bisa membuka peluang dong buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah juga.
2: Iya, kemudian kemarin karena lumayan banyak speaker yang datang, ada 6 itu sangat terbuka soal opportunity pekerjaan seperti itu nantinya.
0: Emang biasanya kalau pekerjaannya yang cukup memungkinkan apa aja sih?
2: Di mining ya Kak, pertambangan seperti itu, kayak di Pama bisa tambang batubara seperti itu, atau di Vale, Freeport, kemudian di migas juga yang lagi hype bisa ke Pertamina.
0: Jadi memang ini ya salah satu bentuk untuk mempertemukan nih antara kita yang mau lulus, teman-teman SMA juga dengan alumni-alumni. Peluangnya gede dong ya kan. Tapi Kak John, kita kan juga tadi mengenal ICGOS, benar ya?
1: ICGOS.
0: Dalam rangkaian Geo Week ini sebenarnya apa sih ICGOS dan juga apa kaitannya dengan Geo Week 2026?
1: ICGOS, International Conference on Geological Engineering and Geoscience, itu wadah untuk para profesional, akademisi, atau mahasiswa-mahasiswa yang punya produk riset untuk menampilkan risetnya dan untuk mempublish risetnya menjadi sebuah paper. Dalam rangkaian ICGOS ini, kami dari panitia bersama dengan Departemen Teknik Geologi juga bekerja sama dengan salah satu merek publisher jurnal, sehingga setiap orang atau setiap pihak yang mengirimkan papernya untuk disubmit ke ICGOS itu akan papernya terbit menjadi sebuah jurnal. Tapi gak cuman itu aja nih, di ICGOS juga kalau teman-teman mungkin masih belum berniat untuk membuat paper atau hasil risetnya masih mau dilengkapi lagi di beberapa waktu ke depan, kita punya wadahnya di poster presentation. Jadi dia belum dipublish sebagai jurnal Kak, jadi cuman poster aja, poster presentation gitu. Dan di sana jadinya rangkaian Geo Week bisa mempertemukan antara mahasiswa, profesional, dan akademisi gitu.
0: Alright, emang banyak banget ya agendanya ya. Bener-bener satu week sini ya,
2: long weeks.
0: Iya, bener-bener banget. Jadi rangkaiannya emang udah dari pagi, siang, sore, malam atau gimana nih? untuk rangkaian aja nih, rundown-nya nih gimana nih? Siapa yang seksi acaranya? Jangan-jangan gak ada nih.
2: Kebetulan kalau di tahun ini ya Kak, karena kami menyesuaikan ada tadi lomba cerdas cermat kebumian atau okay. LCCK itu kan kami menyesuaikan dengan timeline OSN kebumian karena.
0: Oh, kapan itu?
2: Di awal atau pertengahan September. Makanya dari Geowik di tahun ini kami geser jadi long weekend okay. Karena besok LCCK akan dilaksanakan besok pada tanggal 1 sampai 3 September. Mengingat kalau kami laksanakan di minggu kedua September akan agak overlap dengan timeline OSN kebumian seperti itu okay. Kemudian di ICGO sendiri dilaksanakan di tanggal 10 sampai 11 September.
0: Oke, jadi emang dipadupadankan ya, supaya pas banget waktunya menyesuaikan ya kan ya. Tapi kalau kegiatan yang nanti bisa diikuti ataupun dinikmati oleh peserta selama GEO itu apa aja? Mungkin dari yang umum dulu gitu kan, ataupun orang-orang umum bisa gabung gak sih yang di luar gitu kan, atau harus daftar atau harus gimana nih?
2: Kalau pertama untuk LCCK sendiri itu kan memang tertutup, jadi khusus untuk yang mendaftar saja kan.
0: Okay.
2: Dan beberapa guru pendamping, karena mereka kan kayak masih SMA juga kan, beberapa guru pendamping ikut seperti itu. Kemudian untuk ICGOS ini sebenarnya free entry kalau untuk hanya menonton seperti keynote speaker, karena kami juga menghadirkan banyak speaker, ada yang dari Jepang.
0: Oh, berarti semacam talk show gitu ya nanti ya?
2: Iya, betul.
0: Pasnya apa nih kalau untuk talk show di tanggal berapa nih?
2: Tanggal 10-11 ada semua.
0: 10 sama 11 nih ya. Oke, jadi nanti untuk teman-teman yang pingin nonton gitu kan ya, pingin menyaksikan, lokasinya di mana nih?
2: Di auditorium SGLC Fakultas Teknik UGM.
0: Oke, di Fakultas Teknik. Gitu ya, tempat 2. Buat kalian yang penasaran sama satu event yang luar biasa ini, langsung join aja nanti ya di 08112511025, barangkali pingin join ya kan. Lagi mampir di Jogja ya, pas banget ini nanti ya. Oke, iya kan, pas banget. Dan nanti juga kita membuka pertanyaan buat teman-teman yang penasaran salah satu event di Geowik 2026 gitu kan ya. Kak John, kira-kira target yang menjadi utama dalam hal ini itu sebenarnya target utama apa namanya, sasarannya itu siapa sih?
1: Siapa nih pertanyaannya berarti? Itu. Targetnya tentu mahasiswa di seluruh Indonesia yang berminat, yang ada di bidang teknik geologi, geoscience. Betul. Tapi juga gak menutup buat kalangan umum, karena kita dari teknik geologi sebenarnya juga hadir lewat Geowik ini, pengen mengenalkan ilmu kebumian lebih jauh kepada masyarakat. Kita hidup di Jogja nih barangkali ya, saya ambil contohnya kita aja yang di Jogja, hidup kita gak bisa dipungkiri berdampingan dengan bencana. Betul. Di utara ada Gunung Merapi, di selatan bisa banyak banget bencananya. Bisa megatrust yang lagi viral, bisa gempa, apapun itu bisa menjadi sebuah bencana. Untuk itu lewat Geowik ini kita menyasar ke semua kalangan, ke semua pihak, agar lebih aware dengan bencana, gak cuma bencana, dengan apapun di bidang kebumian. Jadi biar kita bisa nyaleksi juga sih Kak, informasi mana yang benar, mana yang enggak. Kalau ada yang penasaran mungkin isu berita terkait nikel, terkait migas Indonesia, benar gak sih udah mau habis? Bisa datang nih ke acara kita di 10-11 nanti.
0: Oke, gitu ya teman-teman dua. Buat kalian yang penasaran banget ya tentang bagaimana ilmu kebumian, kayak ini pas banget sih buat kalian untuk join. Dan kalau kita ngobrol nih ya Kak, kan kayaknya sama anak muda ini kan sekarang tuh deket banget yang namanya media sosial sama teknologi ya kan, kayak kita aja ya kan, bangun tidur ku buka HP,
2: scroll HP
0: ya kan. Tapi gimana nih Geowik ini memanfaatkan perkembangan ini untuk menyampaikan isu-isu yang lagi diangkat nih? Dua-duanya boleh kok.
1: Oke, kalau media sosial ya, kayak tadi bener sih, bangun tidur ku terus mandi udah enggak ya kayak.
0: Enggak, bangun tidur ku scroll HP gitu kan.
1: Jadi lewat media sosial, Geowik pasti satu menebarkan isu-isu yang positif dan bermanfaat. Kita punya kanal sendiri, kita punya kanal lewat Instagram Geowik, dan kita juga punya akun di TikTok. Barangkali teman-teman nanti punya aplikasi TikTok dan bisa lihat isi konten kita. Dan lewat sana sebenarnya kita hadir gak cuma sekedar untuk konten promosi, tapi kita juga mengadakan banyak akses kayak trivia, ada arsip-arsip trivia dari tahun lalu juga ada. Dan juga barangkali nanti dari sana bisa berkunjung juga ke kanal IC Ghost tentang apa aja sih isu yang sedang tren yang kita angkat saat ini, untuk jadi patokan teman-teman mungkin barangkali mau ada penelitian di bidang
0: gitu
1: geologi
0: ya.
1: Gitu. Dan ini juga kita kan berkunjung ke RRI nih, pas banget.
0: untuk sosialisasi juga ya otomatis ya Kak John ya.
1: Iya, lewat suara nih, suara. Iya, suara bermanfaat bagi sesama.
0: Tapi aku curiga jangan-jangan Kak John ini juga punya radio loh. Kayak suaranya ngebas gitu ya Kak Anges ya.
2: Iya kan, iya, udah kan? Ada bakat-bakatnya gitu.
0: Kayaknya iya, ini kayak aku curiga nih. Tapi Kak Anges itu gimana sih, apa ya istilahnya, seberapa penting ya anak muda itu memahami salah satu ilmu kebumian ini. Dalam artian kan ya mungkin kita ini kan ada dari beberapa latar belakang yang berbeda gitu kan. Betul. Tapi seberapa penting kita generasi muda ini paham ataupun memahami persoalan yang berkaitan dengan bumi, dengan lingkungan, dan juga tentang apa yang tempat kita tinggal kali ini.
2: Menurut aku buat anak-anak muda paham soal kebumian ini sangat-sangat penting. Karena kenapa setelah aku kuliah di teknik geologi ini kayak sadar kita itu sedekat ini dengan ilmu kebumian. Contohnya kemarin ini baru aja ada gempa kalau teman-teman tahu ya kan. Itu lumayan kerasa kalau kita sebagai anak teknik geologi ini kayak ini gempanya itu seperti ini nih teman-teman, kayak bisa dirasakan ya kan, kayak gerakannya cepat itu. Oh berarti ini sumbernya dekat nih sama sini. Yeah. Kemarin abis dicek di BMKG ternyata benar ini sumbernya dari Bantul. Kayak sedekat itu loh kita sama ilmu geologi, ilmu kebumian itu.
0: Oke, jadi lebih kepada kan apapun yang terjadi di muka bumi ini ya gampangannya ya, kita tuh memang juga akan merasakan ya.
2: Akan merasakan.
0: Dan enggak tahu kapan gitu kan, sehingga kita paham itu penting banget gitu kan ya.
1: Yes.
0: Oke, teman berdua nanti kita jeda terlebih dahulu, masih ada satu lagu dan nanti kita akan ngobrol lagi bareng dengan Kak John dan juga Kak Anies Tuti. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

0: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
2: Hai Vina.
3: Ceria amat sih si Vina.
0: Baru dapat duit kali.
2: Abis ketemu gebetannya kali.
4: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng dan juga tamu kehormatan kita, asik, dua tamu kita nih dari Universitas Gajah Mada yang kali ini punya event luar biasa. Ada GWIC 2026 yang ternyata sudah 15 tahun ya.
1: Betul.
0: Berarti tahun kemarin yang siaran juga Kak Hangis itu dong?
2: Atau tahun kemarin aku nggak di sini tapi aku nemenin aja.
0: Oh gitu, jadi ikut apa mempromosikan kegiatan juga dong, otomatis ya. Tapi Kak, kalau kita ngomongin salah satu event itu kan biasanya yang menarik apa sih yang kita tunggu-tunggu itu gitu. Kalau event ini emang apa sih yang menarik? Nah tahun ini gimana nih Kak Anggi Suti?
2: Gimana nih menurutku dari Kak John yang IC Ghost ini?
0: Oke, gimana
2: punya
0: nih?
2: Gebrakan main
0: game. Asik, ada gebrakan baru nih, gimana Kak John?
3: Jadi yang bikin IC Ghost 2026 ini kesannya spesial kali ya Kak ya, daripada tahun lalu. Ibarat nasi goreng, kita tahun ini kasih telur.
0: Asik,
3: nasi goreng spesial benar. Okay. Jadi tahun ini kita IC Ghost 2026 berkolaborasi dengan OnStreet Network. Dimana lewat OnStreet, kita IC Ghost jadi jauh lebih punya nama. Dan kita bisa lebih banyak mengundang keynote speaker dari Jepang, tentunya dari secara internasional. Jadi istilahnya kanca IC Ghost yang mungkin terkesan kayak oh Asia-Asia aja, tapi kita bisa mengepakkan sayap lebih jauh.
0: Beberapa
3: dengan bantuan dosen juga kita sebenarnya juga ikut mengundang beberapa akademisi dari Afrika, dari benua biru juga ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepoin IC Ghost atau butuh wadah mungkin untuk publish jurnal di bidang kebumian, menurut aku sih di IC Ghost aja ya. Jadi proceed jurnal karena setiap tahunnya pasti kita membantu untuk bikin papernya jadi bisa ada di kancah internasional.
0: Wah, pingin banget dong pasti ya. Buat kalian yang pingin tuh papernya sampai kancah internasional,
2: sampai
0: bisa
2: indikasi Scopus.
0: Oh gitu ya. Jadi ada nanti ya di sana ya materi-materinya ya tentunya. Dan juga yang paling seru kayaknya itu tadi sih, bisa ketemu sama alumni-alumni hebat yang dimana mereka akan ngisi di talkshow-nya ya di tanggal 10-11 tadi ya. Oke. Cuma 2 hari itu ya berarti ya.
2: Iya, memang dari tahun ke tahun kita agendakan 2 hari seperti itu.
0: Oke, kalian ngisinya di hari apa? Ayo ngisinya di hari apa? Jangan MC-nya ini
2: sih, sambutan aja.
0: Oh ngisi sambutan. Ini dua-duanya yang MC, jangan-jangan gak juga ya?
3: Bukan.
0: Oh bukan dong. Oke. Kali ini gak terasa nih, udah hampir sebelum setengah jam kita ngobrol. Aku pengen dong dengerin gimana dari Kak Hangis Tuti dan juga Kak John harapan dari acara ini. Dan juga apa ya, kenapa nih anak muda harus banget nih gabung dan juga join di acara ini? Gimana Kak Hangis Tuti?
2: Oke, untuk harapannya di tahun ini aku harap GWIC ini dapat mengepakkan sayap semakin lebar ya nantinya, semakin dikenal sama teman-teman semua, enggak cuma di bidang geologi nih, mungkin untuk teman-teman umum lebih tahu tentang GWIC itu apa, isinya seperti apa, seperti itu. Kemudian aku harap dari antusiasme dari teman-teman semua, di mana di tahun ini kita juga berusaha menggait nih dari ASEAN University Network supaya bisa lebih rame acaranya seperti itu.
0: Oke, gitu ya. Kak John, mau nambahin apa nih? Kayaknya mau ada kata-kata yang disampaikan nih.
3: Kalau dari aku kurang lebih sama, cuman yang aku mau tambahin adalah buat teman-teman adik-adik yang masih SMA, cimit-cimit, lucu-lucu, imut-imut, kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang sekarang lagi concern mau nyari kompetisi tapi kok informasinya sedikit, bisa kepoin di Instagram kita GWIC kegiatan kita dan mempersiapkan diri untuk LCCK tahun depan, lomba cermat kebumian tahun depan.
2: Nambah-nambah SNBP.
3: Iya, buat nanti jalur undangan masuk ke Universitas Gajah Mada pakai sertifikat GWIC kan menarik banget. Dan juga buat semua khalayak yang mendengarkan, mungkin barangkali juga ada praktisi di bidang geologi profesional atau akademisi, barangkali tahun depan nih mau publish risetnya, proceed jurnal ke IC Ghost 2027. Dan harapannya juga semoga ya tadi acara berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun, dan kita dari panitia GWIC bisa menyebarkan manfaat seluas-luasnya buat masyarakat.
0: Asik sih. Tapi Kak, ini sebenarnya mau ditutup, ternyata nih ada yang gabung nih, boleh ya?
3: Boleh banget.
0: Kali ini yang gabung dari nomornya berapa nih? 0617 ya. Siapa ya? Kak Amara namanya kalau gak salah nih. Katanya kok hilang nih? Oh, kampus UGM Geologi itu yang dekat rumahku ya Kak, di Klaten. Bener gak?
3: Betul.
2: Benar ya? Oke. Okay. Jadi kami punya Geologi UGM punya kampus lapangan di Bayat, Klaten. Memang kampus ini dikhususkan untuk kuliah lapangan seperti itu. Jadi kami ketika semester 4 ya, John.
3: Iya. Yeah.
2: Semester 4 satu apa dua minggu?
3: Dua minggu
2: kami kuliah lapangan di Bayat seperti itu. Tiap hari pemetaan kesana kemari di Bayat.
0: Oh,
2: Klaten.
0: Berarti naik turun dong? Itu
3: naik
0: kan
3: turun
2: naik turun
0: bukit. Naik turun bukit kan ya, seru banget sih itu sih. Apalagi yang di atas tuh kayak seru banget.
3: Seru banget
0: kayak
3: sih
0: lagi
3: pastinya.
0: Mau typing lagi nih, mau nulis apa nih kakakku Kamara nih kalau gak salah. Oh, Asmara namanya. Dia Asmara di Klaten kali ini. Ada juga Kak Naura yang kali ini udah gabung. Mau tanya nih, pertanyaannya tuh apa ya tadi ya? Ada gak soal ataupun isu ataupun persoalan lokal yang juga jadi perhatian dalam kegiatan GW kali ini? Yang di Yogyakarta mungkin ya khususnya ya. Apakah kira-kira yang akan diangkat?
2: Kalau dari di Jogja sendiri, karena melihat dari kemarin itu sepertinya lumayan aktif gitu, aktivitas geologinya lumayan masif itu tadi malam atau kemarin malam ya, sempat ada ini semburan dari Gunung Merapi seperti itu, terus kemarin sempat gempa juga. Akan berusaha kami kemas nanti di IC Ghost ya, yang membicarakan tentang ilmiah-ilmiah seperti itu.
0: Oke. Gitu ya teman berdua. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja join di acaranya
2: IC Ghost Geowik.
0: Asik gitu kan ya. Oh nih tambahan lagi nih dari Kak Asmara. Yeay, itu deket banget loh sama rumahku. Bisa mampir ya Kak Anges sama Kak John.
3: Bisa
0: ya.
3: Banget.
2: Kita mampir besok di tanggal 2. Siap. Lomba cerdas cermat kebumian,
0: nah,
2: kebayat.
0: Nah gitu ya Mbak Kak Asmara namanya.
3: Asmara juga kalau nanti pengen kuliah bisa nih, kuliahnya ke geologi.
0: Nah gitu ya
3: yang
0: Kak Asmara.
3: Sering pulang.
2: Pulang kebayat.
0: Pulang kebayat ya, deket ya sama rumah ya, tinggal lompat ya. Oke, terima kasih Kak Anges Tuti dan juga Kak John dari Project Manager Geowik 2026 dan juga Kak John Head of IC Ghost Geowik ya 2026 yang udah hadir berbagi cerita bareng kita di Sore Ceria kali ini. Semoga Geowik 2026 ini bisa menjadi kegiatan yang apa ya, cetar gitu ya.
2: Amin.
0: Bisa menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya tadi ya, anak-anak SMA yang ingin gabung.
2: Betul.
0: Di fakultas, fakultasnya apa
2: teknik.
0: Teknik
2: yes,
0: ya. Fakultas teknik dan bisa menjadi ruang baru nih bertemunya ide kreativitas, pengetahuan dan semangat anak muda untuk memberikan sesuatu yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Apalagi tadi kita akan kembali pada mungkin beberapa bencana alam gitu kan ya.
2: Betul.
0: Yang ada di sekitar kita supaya kita juga paham dan juga peka ya gak Kak Jo dan juga Anies Tuti. Dan semoga acaranya lancar ya.
3: Amin.
0: Pokoknya gitu. Dan teman Pro 2, terima kasih yang udah gabung kali ini di Sore Ceria. Aku kasih pantun deh penutup boleh ya?
3: Mau
2: banget.
0: Biar tambah semangat gitu kan ya. Sore hari menikmati senja.
2: Cakep.
0: Angin berebus terasa ceria.
2: Cakep.
0: Geowik membawa ilmu dan juga karya. Dan sampai jumpa di Sore Ceria. Bye-bye.
3: Bye-bye.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Safira Ju masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sore Jogja, nampaknya semburat-semburat senja udah mulai muncul ya. Buat kalian yang mau malesel lagi, gak asing banget ya malam Selasa ya teman Pro 2. Tapi emang kalau Senin-Senin tuh emang jam-jamnya lelah ya kan, letih, lesu gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, baru hari Senin kok, belum Selasa, Rabu, Kamis. Tapi gak terasa biasanya tuh kalau udah Senin habis itu ke Selasa, Rabu, tiba-tiba Kamis lagi, weekend lagi teman Pro 2. Dan buat kalian yang dari Tugu sampai Parangtritis, pokoknya siapapun yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, selamat datang ya di Sore Ceria. Dan emang gak ada duanya ya kalau sore kita di Jogja itu sambil nemenin kalian, tentunya mungkin yang lagi ngopi, yang lagi nongki ya kan, gak apa-apa ya. Pokoknya kali ini aku nemenin kamu dengan deretan lagu yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Tumun Pro 2, konsep spot tourism ataupun juga wisata olahraga ini terus dikembangkan nih di daerah istimewa Yogyakarta. Dan salah satunya Tumun Pro 2 melalui persiapan lari Lingkar Merapi 2026 yang diperkenalkan melalui kegiatan Fun Trail Run Tumun Pro 2, Fun Trail ya, dan juga Sharing Session di Ledok Sambe Eco Park Pakem Sleman Yogyakarta. Dan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi komunitas pelari untuk mengenal konsep, rute sekaligus juga tantangan yang akan dihadapi dalam ajang lari Lingkar Merapi Tumun Pro 2. Dan tentunya perkembangan berbagai kegiatan lari ini sekaligus memperkuat posisi Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata olahraga nih yang memadukan aktivitas fisik dengan pengalaman untuk menikmati destinasi daerah. Wow, kayak seru ya kita running sambil menikmati wisata Jogja. Dan aku mau menyapa yang kali ini udah gabung. Wow, jauh-jauh dari Malang ini ya. Halo kakakku Kak Bagas, selamat sore Kak. Selamat sore juga. Katanya aku mau request dong lagunya Perunggu. Oh, maaf ya Kak, tadi kita jeda dulu loh ya kayak. Kali ini Kak Bagas yang udah join dari Malang nih ya. Penyiar lagi, penyiar Pro 2 Malang gabung loh, gimana? Yang dari Malang aja gabung, masa yang dari Jogja enggak? Oke, okay, Kak Bagas request lagunya Perunggu nih. Perunggu yang judulnya Aku Ada Untukmu. Oke, okay, aku cari spesial untuk Kak Bagas lagi di Jogja ya Kak Bagas ya. Semoga juga teman-teman penyiar dari Pro 2 Malang sehat selalu ya. Salam ya Kak Bagas untuk teman-teman penyiar Nyiar Pro 2 Malang. Dan satu lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu, spesial untuk Kak Bagas.

Teman berdua, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita tersendiri ya teman berdua. Dan tentunya teman berdua, di tengah keramaian kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara adzan maghrib akan berkumandang menemani syahdunya sore kita. Dan mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah daerah Simo Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berbentuk kesehatan dan juga rezeki yang berupa harta sehingga kita bisa gunakan rezeki itu untuk beribadah kepadanya. Teman Pro2 Jogja yang dirahmati Allah, Allah seringkali menyebut di dalam Al-Quran perintah berzakat diiringi dengan perintah sholat, atau dalam kata lain perintah sholat setelah itu diiringi dengan perintah zakat. Tentu ini menjadi bukti bahwa zakat di dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kontribusi Islam terhadap bangsa dan negara. Hari ini kita bisa melihat gerakan filantropi Islam mengalami kebangkitan. Tentu sebagai orang Islam kita merasa senang, merasa bangga karena dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, Islam mampu memberi solusi dari masalah-masalah kebangsaan hari ini, masalah-masalah kenegaraan hari ini, masalah-masalah tengah masyarakat hari ini, yaitu kemiskinan. Maka gerakan filantropi Islam ini haruslah kita dukung secara berjamaah dan berjamiah sebagai umat Islam. Selain itu juga kita harus mendorong bagaimana gerakan filantropi Islam ini termanajemen dengan baik, tersistem dengan baik sehingga gerakan ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi kita bersama. Akhirul kalam, semoga kita berharap dan semua umat Islam berharap gerakan filantropi Islam mengalami dan menemukan momentumnya untuk membawa kemaslahatan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, nama Tin Hong Tong Cek Cek Cek. Seru tau, nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakoran

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng tentunya teman berdua. Dan udah di segmennya jamu ya. Saatnya buat kalian yang lagi dengerin Pro 2 Jogja untuk memilih nih lagu mana yang siap kamu dengerin nanti di jam 18.45. Jeng, list lagunya mana? Sampai bergema ya ke seluruh jagat Indonesia. Dan kali ini teman berdua aku akan bacakan untuk list lagunya. Number 1 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada Ejitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada Tulus Tehija, The Maroon 5 Memories. Ada Zayn Malik, Die For Me. Teman berdua aku lagi ya. Ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Kemudian ada Ejitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Nomor 3 ada Tulus Tehija, ada Maroon 5 Memories. Dan terakhir ada Zayn Malik, Die For Me. Spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu, jangan lupa dipilih 3 aja teman berdua, dan nanti 3 lagu terbanyak akan aku puterin di jam 18.45. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Buat kamu yang belum ngelis nih lagunya di segmennya jamu-jamnya lagu kamu, masih ada waktu ya teman Pro 2 sebelum kalian terlambat nantinya. Kalau kata Mbak Tilo, cuman nanti ketun lo ya. Dan kalian bisa langsung gabung di 0811-2511-025. Masih ada kesempatan buat kalian yang belum memilih lagunya di segmennya jamu. Yang pertama ada Saul Priadi, ada Foto Kita Blur ya, ada Ijita Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Tulus, Teh Hijau, ada Maroon 5, Memories, ada Zain Malik, Die For Me teman Pro 2. Langsung pilih aja dan nanti akan aku puterin tentunya buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Masih sisa 3 menit teman berdua buat kalian yang belum gabung di segmennya Jamu-Jamnya Lagu Kamu. Memang sengaja ya 3 menit masih aku kasih kesempatan nih buat kamu. Yang kali ini belum bergabung di 0811-511-025. Masih sama listnya kayak tadi. Jadi masih silakan ya dipilih ya teman berdua lagunya. Jangan lupa ada Selby Adi Foto Kita Blur, Iji Tau Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Tulus Teh Hijau, Maroon 5 Memories, dan terakhir ada Zayn Malik, Die For Me. Masih menunggu kamu di 0811 2511 025.

Oke teman berdua, gak terasa ya udah di jam 18:47. Saatnya akan aku bacakan yang udah bergabung satu persatu teman berdua di 0811-2511-025. Siapa aja jeng yang udah gabung kali ini? So akan aku bacakan teman berdua satu persatu. Ku awali dari siapa ya? Akan ada Kalara pun nama seri yang kali ini Morgas lagunya Sal Priadi foto kita blur, Tulus, Tejo sama Maroon 5. Abis itu ada Kak Fuad, minta dong lagunya Tulus, Maroon sama Zain Malik. Ada Kak Tri, minta lagunya Sal sama Tulus sama Maroon 5. Ada Kak Taufik Godin, minta lagunya Sal Priadi, Tulus. Dan abis itu ada Kalavernia yang belum ngirim ternyata. Ada yang udah gabung, ada Nina. Hai, request dong foto kita blur sama Teh Hijau. Ini Nina yang mana ya? Soalnya Ninanya ada dua deh. Ada Nina satu, Nina dua. Oke Nina, foto kita blur sama Teh Hijau. So, paling banyak berarti apa nih jeng? Paling banyak berarti tadi ada Maroon 5, Tulus sama Sal Priadi ya yang paling banyak. Jadi akan aku puterin terlebih dahulu lagu yang udah jadi pilihan kalian di 0811-2511-025. Nina ngetik nih. Ini Nina yang mana nih alamatnya nih? Oh, Nina yang mahasiswa UIN. Oke Kak Nina, siap Kak Nina, udah aku siapin buat kamu ya Kak Nina lagunya yang kali ini lagi ngapain Kak Nina nih? Lagi ngaji nih kayaknya nih Kak Nina. Oke, satu lagu dari Sal Priadi foto kita blur, dan nanti akan aku lanjutin dari Tulus Teh Hijau.

Soalnya sudah ngomongin Pro 2 Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, dua lagu yang udah jadi pilihan kalian di jamu-jamnya lagu kamu. Ada Sal Priadi, foto kita blur. Kemudian ada Tulus, Teh Hijau, udah aku puterin. Saya tinggal satu lagi teman Pro 2 yang akan jadi puteran ya. Puteran lagi. Yang akan aku puterin untuk segmen jamu kali ini. Tapi teman Pro 2, karena ini udah hampir jam 7. Saatnya aku mau pamit dulu teman Pro 2. Dan nanti kamu akan ditemani oleh Kak Abi. So, thank you yang udah nemenin aku dari sore tadi di jam berapa ya? Jam 3, aduh ngantuk nih orang. Jam 3 yang tadi udah nemenin aku ya teman Pro 2. Pokoknya thank you, matur nuwun sangat. Jangan lupa dengerin selalu Pro 2 Jogja di 102.5 FM. Dan juga boleh request-request ya teman Pro 2 di 0811 251 025 tentunya. So, aku pamit dulu. Bye-bye teman Pro 2.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 31 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga khususnya di Kalimantan dan juga Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHB PLH Rizan Irawan menegaskan, penanganan karhut telah dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhut lab sampai melalui operasi darat dan juga operasi udara. Adapun operasi darat telah didukung ribuan personel gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan, dan upaya pemadaman tidak hanya dilakukan dalam negeri namun juga lintas negara. Menurutnya ada solusi dari hasil ministerial meeting dan technical working group di Bali Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze. Langkah itu terpadu untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla tingkat lokal saja, namun juga menjaga stabilitas kualitas udara di kawasan regional.

0: Belum lama ini, Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT di ibu kota Kyrgyzstan, sekaligus menandai 25 tahun berdirinya organisasi itu. KTT akan berlangsung pada Senin 31 Agustus hari ini dan dihadiri para pemimpin negara anggota seperti Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Vladimir Putin. Melansir dari laman SCO, disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Shanghai, Nurlan Yarmevkabev, telah tiba di Bishkek pada minggu kemarin. Setibanya di bandara tersebut, Sekretaris Jenderal SCO tersebut disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan, Saitek Ulu, yang juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara yang berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Informasi teman Pro 2, sebanyak 91 warga Malaysia dilaporkan masih belum dapat dihubungi setelah banjir dan tanah longsor melanda Nepal dan Tiongkok. Mereka terdiri dari 55 orang yang berada di Nepal dan 36 lainnya di Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan jumlah tersebut masih dalam proses verifikasi bersama otoritas setempat. Informasi dari kedua negara juga diperiksa silang untuk memastikan tidak ada data warga negara yang tercatat lebih dari satu kali. Otoritas Xinjiang, Tiongkok sebelumnya melaporkan 3 warga Malaysia belum diketahui keberadaannya menyusul longsor di Pelabuhan Girong 26 Agustus 2026 lalu. Namun Kuala Lumpur menyatakan mereka merupakan bagian dari 36 warga negeri jiran itu yang belum diketahui keberadaannya di Tiongkok. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini di Senin malam 31 Agustus 2026 yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kami mengajak panjenengan untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta dalam program MLC Music Live Chat.

0: Tumpal pro. Grogi nih Oza karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra. Widih. Udah semangat ya kan? tapi teman Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru 2006 itu mulai. Teman pro, ini Medra adalah Bintang Radio di tahun 2008. Hey! Woo! Bintang Radio 2 pasti lulusannya enggak ya mal ikut carian bakat yang top juga ada Indonesian Idol. Ini aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau 2018 atau 2019 ya yang Sabrina Ozi. Sabrina.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Terus ada temennya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh, jadi waktu itu Medra mewakili daerah?
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau 2. Oh, ini jagoannya Batam Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih, gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di...
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya
0: apa itu ya? Romeo. Tahun
1: Dragon, oh jadi Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Iya. apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? Kenapa ada Dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang di tahunnya juga kan Chinese. Itu naga emas. Nah, aku kan orang
0: Chinese.
1: Ayah,
0: Muslim
1: gitu okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina naga dan ada apa
0: mineral juice. Putih dari nama Medra Saput artinya dari juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti turunan ini sih nih Meme ya Meme
1: kecil iya, dipanggil Meme di sekolah sendiri.
0: Aduh teman bro dua. Dan kecilnya ini berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo nyanyiin atau kali yang lo nyanyiin?
1: Oh, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau nggak salah kelas 3 SD, pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Namanya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau ada jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan itu suka lomba berarti?
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu? ABG si SMP, MA, kayak ikut medrana.
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N terlibat tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali ikut lomba kelas 3 ikut lomba ini kabupaten aja. Aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak. Nah, terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sekarang itu nge-support anaknya. Okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke kabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah firman kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih inget?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan. Jadi waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glam itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: yang warna biru Sailor Moon ya?
1: Warna campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu
1: di
0: dan itu warnanya Nidra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Okay. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa? Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta menurut SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku setahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wow, itu udah berarti. Dari udah rumah tuh, wah gue harus ke Jakarta nih.
1: Nah kayak gitu. Terus? Cerita udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin. Karena anak cewek.
0: Terus?
1: Aku tahun 2002 mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, yeah. Terus?
1: Terus, di tahun 2025, awal, aku udah bisa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya?
1: Iya, udah mulai. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok... masih stuck ya, kan aku merasa maybe this is not meant for me, mungkin ini hanya one of my hobby aja untuk nambah-nambah pengalaman selainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu. Itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Jakarta kalau nggak salah. Dan dia nggak masuk di Trans Jakarta, bolos di Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujur ini udah audisi yang kelima Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali, ya tahunnya tahun Salma, Idol yang 12, season 12 aku juga ikut, cuman sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, di Batam baru 2 bulan di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya. Akhirnya kita cari tinggal beli kasur, beli lagi.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, Siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama temen-temennya, itu ada gak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang semuanya udah kayak abang abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Sangat dindingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk si sifat itu mereka jujur childish.
0: Oke oke. Berarti kalau Redis yang paling suka ngambek deh. Kalau idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Oh. Dia itu kalau aku sama dia sering gelar sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja beda pendapat. Tapi kalau baik,
0: baik.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke. Bahasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya.
1: Enggak, mereka semua tuh punya kayaknya mereka punya power, kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai 4 pun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Mereka semua semangat deh, enggak ada enggak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Powernya paling gede deh perempuan yang kalau misalkan idol dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kecil gitu. Yang di cewek di season 14 ada yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya paling mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjuk ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Kita saling ngatin karena aku kalau udah sampai apa tuh kan lapar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi masak terus gitu, terus masakin buat mereka kan. Makan nih makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau itu cewek itu arti.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah di TikTok sama dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Wow. Berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan mau paling berkesan nih buat media yang gak bisa itu bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh
1: sama teman-teman ya. Apa ya? Pas kita jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah selesai build in iklan dan lain-lain, misalkan pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jam tidur kita bagus nih.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan itu paling apa namanya? Paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 nih. Untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Again.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nah, kalau gue kasih pertanyaan ke Medra nih, jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja bisa di WhatsApp di 0811-1105 atau bisa langsung YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya apa Medra?
1: 100 hidup.
0: Wah, kenapa lagi? Nanti kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia, seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih? Kenapa kamu masih jahat sama aku? Aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih,
0: Seribu kali
1: itu
0: dah.
1: lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda tuh
1: Oke.
0: aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah nggak bisa dimainkan lagi kan.
1: Oke.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau
1: Oke,
0: gitu
1: oke,
0: kan.
1: oke.
0: Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku, aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu. Gitu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Oke. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak,
1: Enggak
0: itu
1: ya?
0: lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku
1: Oke.
0: tambah.
1: Oke. Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak, aku suka nonton drama aja.
1: Oke, suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya, aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
1: Oke.
0: Aku suka film yang penuh dengan drama
1: Oke.
0: gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya.
0: Yes, itu vocal director.
1: Itu prosesnya gimana tuh?
0: Aku
1: Pada
0: seneng
1: saat tek
0: banget ya.
1: vokal, kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah,
1: okay,
0: tipe
1: okay.
0: Kak Barsena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan.
1: Oke.
0: That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kabar Senang.
1: Waduh,
0: ya, gitu.
1: Berarti cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang
0: karena,
1: bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu. Tapi harus pakai chest kan,
1: okay.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya. Ya leh.
1: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian
1: okay.
0: part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari aduh, dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, mm. Oke. Okay, okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Pro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Pro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul, gitu. betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan enak banget. Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Taca ho. Taca worship.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Iya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi. Semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, yeah, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya. It's recorded.
0: Ntar coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu teman Produ, gimana nih kabar panjenengan malam ini di 31 Agustus 2026 ya, di malam menjelang bulan September teman Produ. Mudah-mudahan doa kita bersama kalau namanya bulan ber-ber-ber tuh sudah mulai ada tampak tanda-tanda musim hujan.

0: Ngobrol dua ya. Tapi mudah-mudahan nggak kekeringan hari ini ya. Walaupun hari terakhir, besok sudah diguyur lagi dengan rezeki-rezeki yang melimpah. Amin ya. Dan malam hari ini juga aku mencoba untuk menemani kamu dengan limpahan lagu-lagu bagus yang akan terus aku mainkan sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi kalau kita perjalanan, 4 jam itu Jogja mana ya? 4 jam itu sampai dengan Jogja Semarang dengan kondisi jalan padat ya. Via nontol pastinya. Tapi jelas aku di sini Suryo Abimara akan mencoba untuk menjadi teman terbaik kamu dengan lagu Indonesia dan juga lagu manca di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

20 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja. Yang siaran siapa malam ini? Hey Pro 2, yang siaran Abi Ma'ruf ya. Menemani kamu teman Pro 2 dengan baju dinas Senin. Kalau RRI Jogja tuh baju dinas Seninnya tuh di warna putih, bawahannya biru dongker teman Pro 2. Nah, malam hari ini aku mencoba temenin kamu dengan nuansa putih atasannya. Mudah-mudahan juga malam hari ini banyak hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kamu sedikit bisa tersenyum ya. Walaupun di penghujung bulan, tapi yang jelas kita harus bersyukur teman Pro 2 karena kita masih diberikan kesehatan. Lancar semua rencana malam hari ini dan esok pagi teman Pro 2 ya. Aku akan temani kamu dengan lagu Indonesia Manca selanjutnya. Yang punya referensi lagu bagus boleh request Bi, boleh bantu-bantu susun playlist, boleh banget ya. Kamu bisa kirim lagu apa yang kamu pengen dengerin, aku akan mencoba untuk memainkannya secepat mungkin. WhatsApp-nya aku tunggu ya di 0811-251-1025. Biar satu tujuannya, biar kamu dan kamu di sana menjadi manusia yang paling bahagia malam ini.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ngobrol bareng
0: di Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 Jogja.

0: 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Brodo, kita live on air ya kali ini di radio kamu di 102,5 FM, streaming rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download untuk mendengarkan siaran kita dimanapun kamu berada. Malam hari ini teman Brodo, kita masuk di segmen Komli Talks. Seperti yang sudah di highlight di segmen sebelumnya, kita akan mencoba untuk ngajakin kamu untuk yang sangat relate atau dekat atau mungkin pelaku atau mungkin kamu adalah orang-orang yang sering melakukannya ya, yaitu adalah SKS alias sistem kebut semalam. Nah, ini kita akan membedahnya, mengapa otak kita macet membedah sistem kebut semalam. Ternyata SKS ini juga bisa membuat kita macet otaknya. Apakah demikian? Lebih lengkapnya, lebih jelasnya teman berdua, kita bisa berinteraksi, kita bisa diskusi malam hari ini sampai dengan jam 9 malam bersama dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang menjadi partner siaranku malam hari ini ya. Ada Kak Elizabeth Dwi Anggraini SPSI MA sudah bersama kita, langsung sapa. Selamat malam Kak Elizabeth, salam hangat dari studio Prodo FM Jogja malam ini. Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya. Terima kasih ya udah bisa meluangkan waktunya di sana untuk bisa kita ngobrol bareng, siaran bareng malam hari ini. Walaupun waktunya nggak panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa komprehensif ya Kak ya. Karena memang aku jujur aja penasaran banget, karena aku adalah orang-orang yang sering kali menerapkan sistem kebut semalam. Tapi pertanyaannya, mengapa otak kita macet membedah sistem kebut semalam? Sejauh mana sih kita perlu memahami sebenarnya yang namanya sistem kebut semalam itu kayak apa nih Kak, dalam sisi psikologi?
1: Iya, nah dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita sering banget ya Kak ya, SKS tuh, entah kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai pekerja tuh. Apalagi. Kayaknya dalam kehidupan kita tidak pernah lepas ya dari SKS gitu. Nah, ini sebenarnya itu SKS hanya memberikan kepuasan instan buat kita. Dan hasilnya pun memang tampaknya itu terkesan hasilnya itu sempurna. Wah, aku tuh bisa, aku tuh hafal nih, aku bisa nih, aku inget nih. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi kesuksesan saja. Gitu. Nah, kalau di psikologi itu ini masuknya mass practice, Kak.
0: Oke. Gitu. Berarti ini memang adalah perilaku massal ya, dalam artian bukan hanya aku atau siapapun, beberapa orang di sana yang notabene individunya itu tidak banyak ya, tapi ternyata banyak juga yang tanpa disadari kita adalah pelaku dari mass practice ini ya.
1: Iya, ini sebenarnya hal yang mungkin lumrah ya dialami sebagian besar orang gitu.
0: Kalau SKS ini kan paling sering kita lakukan, atau mungkin kalau misalnya berkaca pada diri aku sendiri ya, di saat kita mungkin ulangan atau mungkin juga tes-tes penting begitu ya, atau mungkin juga dulu ada namanya homework, pekerjaan rumah atau PR. Nah ini gimana nih Kak, kalau misalnya kita bicara soal tanpa normalisasi ya, sebenarnya sistem SKS ini apakah itu secara psikologi ini wajar Kak?
1: Jadi kalau secara psikologi itu sebenarnya ya hal yang alami terjadi. Semua orang mungkin ngalamin gitu ya, tapi ini tidak sehat. Karena SKS ini mass practice, artinya seseorang itu melakukan aktivitas kognitif secara intensif terus menerus dalam satu rentang waktu yang sangat singkat. Artinya itu kan sangat membebani otak kita. Nah di sisi lain sebenarnya itu ada latihan yang lain namanya distributed practice, di mana kita tuh nggak perlu membebani dalam waktu singkat, tapi ya kebanyakan kita itu pasti ke situ gitu, jadi kebawa sistem SKS terus ya.
0: Oke, tapi kan beberapa orang mungkin minoritas ya menganggap bahwasanya aku kayaknya enggak deh, aku lebih orang-orang yang tadi yang sempat disampaikan distributif orangnya. Kadang-kadang kita sadar nggak sih, atau mungkin justru kadang kita adalah pelaku SKS ini tapi ternyata kita nggak menyadarinya, mungkin nggak gitu Kak?
1: Mungkin aja gitu, apalagi kalau kita sudah terbiasa ya dengan sistem SKS itu. Jadi ya rasanya ya biasa-biasa, ini bukan aja SKS, ini memang ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin juga kita yang sudah bekerja gitu kayak ngerasain misalnya apa ya, menyiapkan sesuatu untuk pekerjaan kita besok, tapi menyiapkannya tuh kedandapan gitu ya, atau dalam waktu yang singkat gitu, semalaman gitu, sampai kita nggak tidur, mengurangi waktu tidur kita. Nah itu kan sebenarnya SKS juga, tapi mungkin kadang pekerja sering sudah tidak menyebut itu dengan label SKS gitu ya.
0: Nah, ada sisi lain yang menjadi hal menarik di tema kita malam hari ini adalah mengapa otak kita dalam tanda kutip macet nih. Nah, ini maksudnya apa nih, Kak?
1: Iya, nah jadi macet ini karena kan sebenarnya di dalam otak kita itu ada pemrosesan dan penyimpanan informasi. Nah, dalam proses penyimpanan informasi ini kita melibatkan sistem memori. Sistem memori manusia itu kalau kita sambil lambangkan dengan komputer gitu
0: ada
1: ya,
0: batasnya.
1: sama seperti ada batasnya gitu. Dan ada sistemnya, artinya ketika ada informasi masuk ke dalam otak kita, kita itu butuh waktu loh untuk menyimpan itu menjadi memori jangka panjang. Tapi kalau kita menyimpan informasi, menyaring informasi itu semuanya dalam waktu yang singkat. Nah, waktu untuk menyimpan ke memori jangka panjang jadi sedikit sekali. Artinya di proses itu bisa jadi ada banyak sekali peperangan di otak kita. Jadi informasinya tumpang tindih, saling bertabrakan, informasinya berdesakan, ada yang masuk dan ada yang keluar. Akhirnya kita sering kayak ngerasain ngeblank gitu loh, Kak. Pernah nggak ya ngerasain ngeblank?
0: Iya benar, karena kan ada pertanyaan, ih aku baca nih semalam nih, iya apa nih gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita analogikan tadi dengan komputer atau juga laptop ya, yang memiliki RAM atau juga memori yang memang terbatas ya, berarti masing-masing individu ini beda kemampuannya ya, Kak ya?
1: Iya, betul. Masing-masing individu itu beda kemampuannya. Dan itu kan berbicara tentang kalau secara neuroscience ya, itu kan ada sinapsis, ada neuron.
0: Aduh,
1: Nah,
0: apa
1: itu
0: tuh?
1: semakin semakin itu dilatih ya, semakin kita itu berlatih, semakin kita belajar banyak informasi yang tersimpan dengan baik, itu semakin ikatan sinapsisnya semakin kuat. Artinya kemampuan memori kita juga semakin baik gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda, tergantung nih kemampuannya untuk melatih dirinya seperti apa.
0: Nah, untuk memahami diri kita, untuk mengenali diri kita, oh ternyata spek kita nih kayak gini nih, ternyata spek kita tuh ternyata cocoknya kayak gini, itu gimana nih, Kak? Kalau kita untuk bisa membedah sistem kebut semalam ini.
1: Ya, yang pasti kita itu perlu untuk menyadari ya bahwa di diri kita itu ada beban kognitif gitu. Jadi ada beban yang timbul dari materinya, terus juga ada beban yang timbul tuh dari luar, bisa jadi kan karena kita tuh manusia biasa ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Pasti ngerasain sakit, bisa. Pasti ngerasain capek gitu ya, atau mungkin ngerasain kecemasan gitu. Karena faktor-faktor luar lah itu kan pasti kita merasakan. Nah, artinya ya kita tuh perlu sadar diri bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh memaksakan otak kita tuh untuk
0: Iya
1: bekerja
0: sih.
1: dalam waktu yang sangat singkat. Gitu.
0: Berarti kita poin pertamanya untuk menuju bagaimana kita bisa membuat otak kita tidak macet ya. Walaupun ada beberapa orang yang lebih lebih cenderung nih kayaknya nyaman di SKS karena sudah terbiasa tadi ya Kak Elizabeth ya. Tapi ternyata ini adalah salah satu hal yang dalam artian ini adalah satu hal yang sebaiknya dihindari. Karena tadi ada lawan katanya. Tadi apa? Disruptive practice tadi kayak.
1: Ya,
0: Nah,
1: distributed
0: distributive
1: practice.
0: practice, nah, itu seperti apa nih, Kak?
1: Ya, kalau distributed practice itu kita itu belajar, misalnya dalam konteks belajar ya, kita itu belajarnya perlahan-lahan. Jadi misalnya nih kita perlu mempelajari satu buku. Nah, kita bisa itu dibagi gitu dalam satu hari itu mungkin satu halaman atau dua halaman gitu. Nah, dan itu jadi mungkin sebulan gitu kita benar-benar bisa menguasai buku itu, materi itu gitu. Jadi tidak yang dikebut semuanya dalam waktu semalam
0: Iya
1: gitu ya.
0: sih.
1: Sama seperti pekerjaan kita, sebenarnya ada banyak pekerjaan yang bisa kita cicil tuh ya.
0: Benar.
1: Tetapi kadang kita kayak,
0: Iya lagi.
1: ah udahlah, kan masih besok ya, kan
0: Iya
1: masih
0: lagi.
1: besok ya, udahlah, nanti aja deh.
0: Iya
1: Misalnya udah
0: lagi.
1: sore pun kayak masih ada nih nanti malam, ah bisalah nanti malam lah, habis
0: Iya
1: aku
0: lagi.
1: pulang habis makan malam gitu. Nah, kan
0: Iya.
1: jadi ya penuh ya di situ ya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, harusnya distributed, jangan di mass practice, jangan
0: Iya sih.
1: dipadatkan di satu waktu.
0: Apalagi kalau untuk pekerja tuh kan ada target bulanan ya.
1: Ah,
0: Ya.
1: apalagi itu.
0: Kan lagi kalau udah tanggal 25 mulai deh kejar nih apa target-targetnya, apakah sudah cukup poin-poinnya atau juga evidennya, apakah sudah memenuhi target bulanan. Ternyata kalau kita bicara soal SKS ini bukan hanya pelajar ya Kak ya. Ternyata profesional atau mungkin juga sudah pekerja yang notabene rentang kerjanya ini udah panjang, ini justru juga melakukan hal yang sama nih Kak ya. Kalau kita bicara soal bagaimana kita mulai meminimalisir nih? Kalau tadi kan udah mulai untuk mengenali kemampuan diri ya. Itu setelah itu gimana nih, Kak?
1: Nah, untuk meminimalisir Kondisi pertama tadi kan sempat nih saya bilang perlu sadar diri gitu ya,
0: Betul.
1: sadar diri bahwa kemampuan kita itu terbatas.
0: Betul.
1: Yang kedua, kita itu perlu membuat apa ya, memasang metode lah untuk diri kita sendiri gitu. Kita ini punya metode belajar yang seperti apa sih?
0: Iya.
1: Atau mungkin bukan metode belajar, kita itu punya metode penyelesaian masalah yang seperti apa sih yang
0: Oke.
1: cocok buat diri kita.
0: Iya.
1: Jadi jangan mengebut semuanya dalam semalam.
0: Iya.
1: Bisa terapin latihan berjarak kayak tadi, distributed practice gitu ya. Atau kita tuh bisa pakai apa active retrieval. Jadi kayak kita tuh mungkin sudah mempelajarinya sebelumnya, tetapi kita kemudian sering memanggilnya lagi. Jadi active retrieval, dipanggil ulang gitu. Bisa kayak kita itu misalnya pelajar nih, bikin flashcard isinya pertanyaan tentang materinya gitu ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian pertanyaan yang kita bikin sendiri, tapi jawabannya kita hilangkan. Kemudian kita mencoba menjawab sendiri dari situ. Nah itu bisa. Atau mungkin kita juga nerapin metode chunking, kita kelompokin tuh kerjaan kita tuh misalnya dalam hal pekerjaan ya. Ini pekerjaan ini yang urusan keluargaku nih, ini yang urusan kerjaanku di kantor nih, ini yang urusanku sama anak nih misalnya gitu ya. Kita kelompok-kelompokin dan kita bagi waktu semuanya gitu. Nah itu juga bisa membantu banget. Dan yang terakhir nih Kak, penting banget, hormatilah waktu tidur kita. Banyak orang itu
0: Ini tidak berlaku untuk
1: melupakan
0: penyiar
1: ya
0: malam ya.
1: pentingnya waktu tidur. Oh iya ya, ini kita malam-malam ya, kita tidak menghormati waktu tidur.
0: Oke.
1: Habis ini tidur
0: Iya,
1: Kak.
0: bener. Oke, aku tidur ya. Oke. Terus gimana Kak? Itu ya, hormati waktu istirahat ya, biar kita bisa memaksimalkan kemampuan tubuh kita, salah satunya adalah otak kita, biar nggak macet di saat memang kita kepaksa nih teman pro 2 memang harus melakukan SKS ya. Oke Kak Elizabeth, kita break satu lagu dulu ya. Nanti kita akan mulai untuk menyapa beberapa pertanyaan yang sudah bergabung nih di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Ini ada yang minta real case yang pernah Kak Elizabeth hadapi, mungkin dengan mahasiswa atau juga dengan kliennya. Apakah pernah menghadapi hal-hal yang perlu kita pahami nih, itu juga sudah mengkhawatirkan terkait dengan otak yang macet akibat SKS. Nah nanti dijawab ya Kak ya. Oke, masih bersama Kak Elizabeth malam hari ini teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng sampai dengan jam 9 malam hari ini. Dan mengingatkan lagi juga buat teman Pro 2 bisa bergabung sampai dengan jam 9 ini. Kamu bisa kirimkan pertanyaan atau juga kamu bisa mengirimkan pengalaman kamu, kita sharing malam hari ini dengan tema mengapa otak kita macet, membedah sistem kebut semalam atau mass practice bersama Kak Elizabeth Dwi Anggraini, SPSMA, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 masih di segmen Comedy Talks untuk edisi malam hari ini. Suryo Abimaru bersama Kak Elizabeth masih on air bareng teman Pro 2 ya. Kita membahas tentang memahami bagaimana sistem kebut semalam atau mass practice teman Pro 2. Karena memang relate-nya ada beberapa orang yang sering kali melakukannya. Bahkan mungkin ini menjadikan salah satu adrenalin tersendiri buat kamu yang lebih nyaman, kayaknya lebih terpacu, lebih bersemangat kalau kamu belajar, kalau kamu mempersiapkan segala sesuatunya itu last minute nih. Ini gimana nih Kak? Apakah memang ada nih beberapa orang yang lebih semangat, lebih terpacu, lebih gampang masuknya pelajaran atau juga hal yang dipelajari itu di saat last minute ini? Gimana Kak Elizabeth?
1: Ya, sebenarnya itu tidak baik jika dilakukannya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, dan dengan load materi yang terlalu besar gitu. Nah, kita perlu mempertimbangkan itu sih, maksudnya bebannya ini kira-kira berapa kilo ya gitu, atau berapa ton ya gitu loh. Itu sih Kak.
0: Oke. Ada lagi yang bergabung malam hari ini yang sudah bertanya di 0811-251-1025. Kita sapa siapa ini? Dari Kevin Aril di Catur Tunggal ya. Yang juga seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma semester 4. Izin bertanya Kakak. Pertama, menurut sudut pandang Kak Elizabeth, apa sih sebenarnya yang terjadi pada otak kita saat seseorang belajar secara intens namun waktunya sangat singkat? Nah, apa nih yang memicunya seseorang itu lebih nyaman belajar dengan cara itu? Yang kedua nih, sejauh mana proses penyimpanan memori di otak seseorang itu dipengaruhi oleh durasi dan pola belajar yang ada? Oke, terus yang ketiga, apakah ada tips yang dapat diberikan oleh Kak Elizabeth nih untuk kita semua yang dapat diterapkan mahasiswa ketika menghadapi banyak tugas ujian dalam waktu berdekatan atau bahkan bersamaan? Terima kasih, semoga membantu. Ya.
1: Wes, banyak banget.
0: Oke, tiga pertanyaan.
1: Oke. Yang pertama nih, apa yang terjadi pada otak saat kita itu belajar intensif dalam waktu singkat atau SKS gitu ya. Nah, saat kita memaksakan otak kita ini menyerap informasi dalam volume yang besar nih, dalam waktu yang sangat sempit, otak itu mengalami beban kognitif yang berlebihan atau kognitif overload. Nah, tadi kan sempat nih saya singgung ya tentang fungsi working apa ya, tentang ada sistem memori gitu ya. Salah satunya itu ada memori kerja atau working memory gitu. Nah, informasi baru nih ketika masuk ke working memory, ya memori kerja kita, kapasitas memori kita ini kan sangat terbatas. Ketika itu diisi secara apa ya, terlalu banyak, masif banget gitu ya, memori kerja ini jadi jenuh gitu, jadi banyak juga. Nah, kemampuan otak untuk memproses dan memahami informasi itu jadi menurun drastis gitu. Nah, itu otak itu jadi seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu jadi adanya aktivasi fight or flight nih. Nah, ini karena teman kita ini dari psikologi ya, pastinya tahu ya fight or flight itu
0: apa.
1: Nah,
0: kita
1: jadi belajar
0: tahu.
1: Belajar oh nggak tahu ya. Jadi belajar intensif itu kan seringkali disertai kecemasan karena waktunya nih udah mau deadline nih gitu kan, jadi tuh kayak kita deg-degan terus, jadi benar-benar cemas banget ya harus selesai. Nah, ini tuh memicu pelepasan kortisol atau hormon stres. Nah, dalam dosis yang tinggi, dalam keadaan yang sangat berat nih, kortisol itu justru menghambat aktivitas di hipokampus. Nah, hipokampus itu apa? Nah, hipokampus itu bagian otak yang bertanggung jawab dalam pembentukan memori baru. Nah, kalau kita kemudian sudah cemas, stresnya meningkat gitu ya, maka untuk menyimpan informasi itu tuh bisa menjadi terganggu gitu. Pembentukan memori barunya jadi bermasalah. Nah, yang terakhir itu bisa menimbulkan memicu kelelahan sinaptik. Jadi neuron-neuron yang ada di otak kita tuh kan bekerja terus-menerus. Nah, ini lama-kelamaan pasti akan mengalami kelelahan sinaptik. Jadi transmisi sinyal nih di antara sel saraf itu jadi nggak efisien. Nah, jadi itu yang bikin kita tuh kayak ngeblank, sulit berpikir jernih. Nah, jadi kayak misalnya nih kita semalaman nggak tidur karena belajar ya. Pagi-pagi itu kayak, wah aku masih ingat ini. Nah, begitu di waktunya ujian nih, tiba-tiba ini nih, tadi ini aku ini nih, aku baca ini nih, aku belajar ini. Tapi apa yang mana
0: bener,
1: ya jawabannya?
0: Bener.
1: Jadi ngeblank.
0: Itu dia teman berdua ya. Pertanyaan dari Kevin sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya yang udah bergabung di WhatsApp yang sama 0811-251-1025 dari Lara Purnamasari. Jika sebagian orang menggunakan sistem kebut semalam yang benar-benar menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi mereka. Lalu mengapa ya setelah begadang semalaman, otak kita ini justru sering terasa lebih lambat atau lemot, lebih sulit mengingat, lebih mudah melakukan kesalahan, dan lebih sulit untuk berkonsentrasi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang kurang pada diri kita? Apakah waktu yang terlalu sedikit atau kebiasaan menunda ini terlalu sering kita lakukan? Dan jika terus mengorbankan kesehatannya, waktu istirahatnya, serta kejernihan pikiran kita demi mengejar tugas yang terlambat, apakah sebenarnya kita sedang mengejar keberhasilan atau justru sedang membayar mahal akibat keputusan yang seharusnya sih bisa diperbaiki jauh hari sebelumnya? Terima kasih, semoga terjawab ya kakak ya. Iya, silakan Kak Berta. Kak Berta, Kak Elizabeth.
1: Iya, ini sebenarnya masih nyambung nih sama pertanyaannya Kevin tadi ya. Nah, tadi kan saya nyebut tentang working memory nih. Jadi pastinya ini akan kenapa otak kita jadi lemot itu ya. Nah, itu karena ada gangguan pada working memory kita tadi itu. Nah, karena kurang tidur, waktu belajarnya dikit, kan pasti komunikasi antara otak dengan berbagai informasi baru yang masuk itu jadi terhambat. Nah, seperti itu sih.
0: Satu lagi nih dari Berta yang udah bergabung nih. Mau bertanya singkat aja, kapan waktu terbaik dalam sehari bagi otak manusia untuk menyerap informasi baru yang kita bisa lakukan? Terima kasih. Secara psikologi seperti apa nih penjelasannya, Kak Elizabeth?
1: Ya, mungkin ini saya coba bantu jawab ya. Memang kita itu kan sebenarnya punya, semua manusia nih, kita semua nih, kita tuh punya ritme sirkadian, jam biologis masing-masing gitu, biologis. Kayak mungkin jam biologis kita kayak mungkin jam tidur, kalau saya sendiri itu mungkin jam tidurnya jam 10 sampai dengan jam 5 pagi misalnya. Nanti ada lagi siapa gitu, mungkin jam 7 malam sampai dengan jam 3 pagi, atau mungkin sampai dengan jam 5 pagi juga gitu ya. Nah, itu kan semuanya ada jam biologisnya itu gitu ya. Nah, kemudian biasanya waktu waktu puncaknya nih, waktu yang paling baik nih, masih otak tuh masih fresh gitu. Otak tuh masih fresh biasanya itu setelah kita bangun tidur. Jadi pada sebagian besar orang, waktu terbaik untuk menyerap informasi baru itu biasanya di 2 sampai 4 jam setelah bangun tidur kita. Jadi setelah tidur malam yang berkualitas tapi ya, bukan tidur malam yang dipakai SKS tadi gitu ya. SKS-nya 5 jam, tidurnya cuma 1 jam. Nah, bangun-bangun itu bukan tidur yang berkualitas. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi setelah tidur malam yang berkualitas, nah kadar kortisol kita tuh berada di titik yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan. Otak tuh terkesan jadi bersih gitu ya. Kemudian di fase ini tuh prefrontal cortex kita atau pusat kendali otak kita itu berada di kondisi yang paling segar untuk fokus, memecahkan masalah, mempelajari hal baru. Jadi ya paling enak itu ya pagi sebenarnya.
0: Baik, itu dia terjawab Kak Berta tadi udah bergabung ya 212 FM. Waduh, gak kerasa nih Kak, kita hampir jam 9. Ada waktu masih kurang lebih 2 menit kita untuk melengkapi nih secara komprehensif apa nih yang disampaikan sebagai penutup nih Kak Elizabeth tentang tema kita malam ini.
1: Oke, berarti pesannya ya untuk teman-teman semua ya. Ya, sistem kebut semalam itu memang mungkin sebagian besar orang itu menjadi solusi ya, jadi jalan pintas gitu. Tapi sebenarnya jalan pintas ini itu memicu ilusi kesuksesan atau ilusi keberhasilan. Dan ini itu menimbulkan kita itu jadi mengorbankan kesehatan mental kita, mengorbankan pemahaman kita yang mendalam. Jadi terkesan kita itu hanya yang mempelajari yang di permukaan saja gitu kan. Nah, kemudian menyebabkan masalah retensi memori jangka panjang kita. Jadi kita itu perlu memahami teman-teman semuanya, kalau memori kerja kita, memori kita itu terbatas. Jadi ya belajarlah dengan baik, terdistribusi, dibagi-bagi gitu ya waktu belajarnya gitu, dan bijaklah terhadap diri sendiri supaya kita itu bisa memberikan apa prestasi, mencapai prestasi yang baik, performa profesional kita juga bagus juga gitu ya, dan kita tetap menjaga kesehatan mental kita. Jadi belajar dan bekerja dengan bijak.
0: Dan tidak terburu-buru tentunya ya, karena ada waktu yang harus kita persiapkan untuk memahami kemampuan otak manusia masing-masing, diantaranya adalah kemampuan diri kita sendiri. Terima kasih Kak Elizabeth untuk waktunya malam hari ini, sudah siaran bareng nih, seru banget. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin juga kita untuk bisa memperbaiki diri nih di segala satu hal tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Elizabeth malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng. Sekali lagi terima kasih ya, salam hangat dari studio ya Kak Elizabeth. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, itu dia teman Pro 2 sudah bersama kita partner siaranku Kak Elizabeth Dwi Anggraini SPSCMA, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan tema Mengapa Otak Kita Macet? Membedah

0: 3
1: Pro 2 Jogja.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

dengan sedoyo teman Pro 2 dimanapun kalian berada malam hari ini. Kita on air lagi dari Jalan Avandi Demangan, tempat titikku berada duduk di sini dengan nuansa biru tentunya, karena menjelang bulan September semangat angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia semakin bergelora teman Pro 2, karena menyambut Hari Radio tahun ini genap berusia 81 tahun yang juga menjadi hari jadi Radio Republik Indonesia. Menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita melalui radio kesayangan kamu. Hehehe. Walaupun sayup-sayup terdengar suaranya di volume 2. Gak apa-apa ya. Sambil menemani kamu istirahat karena sudah jam 9 lebih 9 menit. Ya, pakai di notice lagi. Beneran. Nah, sekarang udah jam 9 lebih 10 menit nih. Request lagu ya. Request lagu boleh. Indonesia boleh, manca boleh. Yang beatnya medium slow. WhatsApp-nya aku tunggu. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Nomornya masih sama. 0811 251 1025. Aku tunggu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Kalau tiba-tiba bunda kamu teman berdua teriak dari kamar sebelah, "Hei nak, kamu dengerin lagu apa?" "Itu lagunya Krisdayanti ya?" Bener, ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi diva Krisdayanti teman berdua pada zamannya dengan judul yang sama, Makin Aku Cinta. Kali ini dibawakan dengan versi Glenn Samuel, kolaborasi bersama Brisia Jodi dan juga Maestro Andi Rianto. Udah kita dengerin tadi ya. Ayo, siapa tadi yang udah diteriakin sama bundanya? Ada Akmal di Bantul. Selamat malam Akmal. Salam hangat untuk seluruh keluarga di sana ya. Sehat selalu doanya. Amin. Selanjutnya, menyapa untuk Mas Bayu di Godean. Ada satu hits miliknya Perunggu kita mainkan selanjutnya. Bye. Ini lagu yang kamu request, bye. Jangan kemana-mana, kencengin radionya. Pro 2 FM Jogja di sini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Bayu-bayu yang katanya baru aja izin untuk lewat depan studio Pro 2 FM Jogja sambil klakson 3 kali. Dikira manggil somai. Dengar kan bro katanya? Enggak sama sekali ya. Jangankan suara klakson, kayaknya ada suara band-bandan di depan aja enggak kedengeran dari sini karena memang kita kedap suara teman Pro 2. Dan yang jelas mudah-mudahan ini menjadi salah satu semangat juga ya untuk siapapun yang kali ini lewat di depan studio Pro 2 FM Jogja di Jalan Avandi, kayaknya masih ramai, santai aja ya karena memang ada beberapa mungkin pengendara yang sedikit bikin kita high voltage teman Pro 2, tapi anggap aja itu adalah dinamika lalu lintas. Oke. Enak dengerin Pro 2 FM Jogja pantunnya, Bro. Oh iya. Lagunya udah kan? Oh iya, Mas Bayu sambil lewat tadi menyempatkan diri untuk berhenti sebentar teman Pro 2, terus dia ngetik pantun. Kita bacain ya. Oke. Bintang gemerlap di malam nan sunyi, cakep. Ditemani angin sepoi, menyapa raga, cakep. Suara Abi selalu di hati, siaran malam penuh makna dan ceria. Wih, thank you ya. Sambil ngasih meme joget-joget, boleh. Aku gak harus sebutin kan siapa yang joget-joget. Tapi kalau kamu pengen joget-joget, kayaknya kita gak ketemu di waktu yang pas sama Pro 2. Karena setelah ini, aku akan menyapa untuk yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Ada Aziza di Klaten yang udah request lagu yang satu ini.

0: rindu ya. Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme. Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
1: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau

Lagu yang syahdu banget. Ada kata lain gak sih selain syahdu ya? Untuk menggambarkan bagaimana kolaborasi Wijaya 80 bersama Arsy Widianto, ini adalah Cinta. Lagu yang juga lagi viral teman berdua di tren media sosial kamu. Dan kayaknya kamu notice, pernah dengar lagu ini di mana ya? Emang lagu ini lagi viral-viralnya teman berdua. Sudah kita dengerin tadi. Dan sebelumnya juga ada lagu miliknya Doni Saputro, ex-vokalisnya Seventeen. Cobalah lagu yang memang juga viral banget di tahunnya teman berdua, di sekitar tahun 2000-an. Kali ini dibawakan ulang oleh ex-vokalisnya yaitu Mas Doni Saputro. Sudah kita dengerin ya. Hampir jam 10 malam Abi, lagunya udah dimainkan, terima kasih. Sama-sama. Ada juga yang lagi merah kepalanya ini ya. Malam Mas Abi, aku lagi kesel, mangkel, emosi, gak tahu kenapa. Hari ini banyak banget yang ngeselin. Nah loh, aku gak ikut-ikut. Sambil mode menghilang ya. Ya udah, untuk mereda aku pengen tanya, kamu pengen dimainkan lagu apa Kak Tri? Lagu apa coba? Di spill ya, ketik aja lagunya. Tiga boleh. Spesial buat kamu malam ini, biar kita tuntaskan rasa emosinya malam hari ini. Semoga saja ya. Sambil aku

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah aku tawarkan 3 lagu yang bisa di-request sama orang yang lagi high voltage malam ini untuk meredakan emosinya, ternyata direspon teman Pro 2. Bahkan diresponnya pakai pantun. Wih, apa gak luar biasa? Mode meredam emosi dulu baru keluar kata-kata malam ini. Terkadang kita diperlakukan baik hanya karena kita dibutuhkan, lalu perlahan diabaikan saat dirasa tidak lagi memberikan manfaat. Dan dari situ kita belajar bahwa tidak semua kebaikan datang dari sebuah ketulusan. Wah, kalau Uwa itu komen yang nulis tadi teman Pro 2, ada Kak Tri di pelayan. Matur nuwun, Mas Abi, sama-sama Kak Tri, sehat selalu ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tahu nggak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit, kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja, santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambilnya bukan milik kita.
1: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Satu hits baru saja berlalu, gak kerasa teman berdua. Kita nikmatin lagunya enak banget ya. Sam Smith, Love is Stillness. Lagu yang tadi udah di request, ada Wiz Khalifa featuring Charlie Puth yang See You Again, udah ya. Termasuk tadi lagunya Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Wih, lagunya Chris Dayanti, sudah kita mainkan dua hitsnya, di cover oleh dua musisi yang berbeda ya. Yang pertama tadi ada lagu yang sebelumnya juga kita mainkan teman berdua untuk kita nikmatin bareng, Makin Aku Cinta dari Glenn Samuel, Brisia Jodi, Andi Rianto. Kalau baru saja berlalu, tadi sebelumnya Sam Smith, Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Kamu yang penasaran, coba boleh cari versi aslinya ya, gak kalah keren. Malah versi aslinya kayaknya itu lebih disukai sama bunda kamu teman berdua, karena memang pada zaman itu lagu keduanya itu memang hits banget, termasuk lagu yang membangkitkan rasa rindu di masa-masa remaja. Selanjutnya kita mainkan Dulu Kita Masih Remaja, salah satu hits yang menjadi soundtrack film yang bombastis ya, viral dan juga menembus angka penjualan tiket yang jutaan. Kali ini Ariel Noah kita mainkan.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Color Turat teman Pro 2 dari Coldplay sudah kita dengerin bareng ya. Gak ada kata lain selain terima kasih untuk Mas Muat yang udah kirimkan martabak malam hari ini. Dan tidak ada kata lain juga selain pas banget lagi. Makasih ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini ada pengumuman pindah kerja. Syukuran. Yeay. Ikut seneng. Ih beneran nih. Bentar aku bacain lagi nih. Mas Abi minta tolong ambil martabak di pos sapam. Udah diantarin ya. Buat nemenin siaran malam hari ini. Makasih. Aku bales. Wah makasih banget bro. Pas banget lagi. Makasih ya. Semoga makin lancar rezekinya. Amin. Terus dibales lagi. Terima kasih doanya Mas Abi. Alhamdulillah hari ini ada pengumuman pindah kerja. Alhamdulillah saya pindah ke Jakarta. Ih aku merinding. Akhirnya kamu balik ke Pulau Jawa lagi ya. Setelah cukup lama merantau untuk mengabdikan diri di Kalimantan. Semoga balik home base lagi tentunya Mas Fuad. Dan juga bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Yang jelas, jujur, honestly, kamu yang dipindah ke home base, aku yang bahagia. Terima kasih banyak tentunya. Yang lain juga yang udah gabung malam hari ini. Sehat selalu buat kamu teman Pro 2 yang lagi gak enak badan. Semoga besok pagi kamu dapat keajaiban fresh lagi. Makanya istirahat ya. Saya bentar dengar lagu-lagu enak terus aku akan mainkan sampai dengan jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku pamitan ya. Selain ini Jazz Music menemani kamu. Terima kasih. Jogja.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Selasa 1 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway, selamat pagi semuanya buat kamu yang sudah bangun di pagi hari ini, ditemenin sama Niken ya. Pagi hari ini pastinya di Spada. Selamat pagi teman Broadway, sampai nanti jam 10 teman Broadway temenin kamu di hari Selasa mengawali bulan September teman Broadway ya. Baru hari pertama di bulan September teman Broadway. Semoga tetap semangat terus di hari ini, pastinya ditemani sama Niki di Spada. Selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 ya. Tentunya hari ini gak cuman ada Spada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 kata Allah,

dalam ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Kalimat yang pertama adalah kalimat nida, kata panggil. Yang dipanggil adalah an-nasu, manusia. An-nasu maksudnya dipanggil siapa? Dalam keterangan kitab Tafsirul Jalalain bahwa an-nasu ay ahlal Makkah, yang dipanggil ahli Makkah. Bagaimana kata Allah? U'budu, ya. Beribadahlah, menyembahlah. Bahkan di sini dikatakan wahidu, untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya kita harus memenuhi. Yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, meyakinkan dalam hati kita bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ikrarun bil lisan, bahwa kita tidak cukup untuk meyakinkan dalam hati, tapi perlu diucapkan dalam lisan. Kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak hanya meyakinkan dalam hati bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Allah telah menciptakan kita, tapi kita dituntut untuk wa amalun bil arkan, membuktikan dalam perbuatan.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe FM.
5: Selamat pagi teman Prodwe.
6: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dit, emang investasi penting ya?
3: Penting dong. Bikin uangmu bekerja buat kamu. Bisa mulai dari yang kecil, kayak tabungan berjangka atau reksadana.
2: Wah, pasif income dong ya?
3: Iya, makanya jangan malas cari info. Mulai investasi dari sekarang.
2: Sip, siap-siap investasi deh.

Kita mulai dari berita pertama, temuan pre-2 dari rri.co.id. KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW. Sebelumnya BW berhasil ditangkap oleh Drugs Enforcement Division atau DED Myanmar di Tachilik, Myanmar, 17 Juli 2026. BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh DED Myanmar. Sejak proses penangkapan, KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DED dan instansi terkait, utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Info Produa. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut.

0: Masih dari rri.co.id, Tumum Pro 2 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Sebanyak 134 kegiatan jalan masuk dalam program yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Gunung Kidul di tahun ini. Bupati Gunung Kidul bersama jajaran DPU PRKP Paneu dan Lurah turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Peninjauan menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai memiliki tingkat kerusakan cukup berat, terutama jalur yang menjadi akses menuju sekolah, pasar, maupun fasilitas pelayanan publik.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Brado Jogja, teman terbaik kamu karena kita ada di siang sesungguhnya. Halo, hai teman Brado, selamat pagi. Ada nih kan Ayu, teman Brado nyapa kamu pagi hari ini di sepeda slot pagi teman Brado. Sampai nanti jam 10 ya, aku bakal temenin kamu pastinya di sepeda slot pagi teman Brado.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Mabra 2 ditemenin sama Niken di sepada slot pagi atau Mabra 2 sampai nanti jam 10. Sekarang sudah hampir jam 6:30 pagi atau Mabra 2, cuaca terpantau sepertinya hari ini bakal panas, sepanas kemarin teman berdua. Kalau kemarin itu kan dari pagi mendung ya, cuman hari siangnya sampai sore yang benar-benar panas, gerah banget teman berdua. Tapi panasnya tuh kayak panas yang beda gitu loh. Sampai malam bahkan itu pun sampai aku kayak harus mandi malam-malam lagi karena emang segerah itu di Jogja menurut aku teman berdua. Dan pagi hari ini jam 6:30 pagi matahari terpantau sangat-sangat bersih. Sinar teman berdua. Sepertinya nanti di siang hari juga terpantau panas kayak kemarin teman berdua ya. So, habis ini aku mau update dulu teman berdua 3 informasi olahraga ya. Ada di Super Sport Review, aku sudah siapkan 3 hot news di pagi hari ini teman berdua. Beritanya keren-keren banget di pagi hari ini. Stay tune terus bareng sama Niken pasti di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Lionel Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Dia mengungkapkannya melalui sebuah unggahan di Instagram. Surat panjang yang dibagikan Messi di Instagram pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin, teman berdua, sudah ditulis suratnya sejak bulan lalu. Gak lama setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli 2026. Belum lama ini memang Lionel Messi dirundung duka cita setelah ayah tercintanya George Messi meninggal dunia pada 8 Agustus 2026 di usia 68 tahun. Tapi sebelumnya juga Messi pernah mengumumkan pensiun dari timnas Argentina pada 2016 selepas kekalahan dari Chile di final Copa America Centenario di Stadion MetLife, New Jersey. Namun Messi membatalkan keputusannya dan kembali berseragam Argentina. Pilihan yang tidak keliru karena La Pulga menginspirasi Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas U20 Indonesia harus puas berbagi satu poin kontra Malaysia di laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2026. Berlaga di Stadion Nasional Laos Vientiane Senin kemarin, teman beradua, hasil timnas U20 Indonesia versus Malaysia selesai dengan skor 0-0. Pertandingan menghadapi Malaysia menjadi laga perdana bagi timnas Indonesia di bawah arahan Novarianto pada kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pertandingan menghadapi Malaysia menjadi laga perdana bagi timnas U20 Indonesia di bawah arahan Nova Arianto pada kualifikasi Piala Asia U20 2027. Arkan Kakak dan kawan-kawan kesulitan membongkar pertahanan Malaysia meski mendominasi permainan. Atas hasil ini, persaingan di klasemen grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 masih terbuka.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Mariano Peralta mengantarkan Persib Bandung menang atas Manila Digger di laga playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin kemarin malam waktu Indonesia bagian Barat. Hasil Persib versus Manila Digger rampung dengan skor 1-0. Persib Bandung dan Manila Digger mengalami kebuntuan selama beradu di babak pertama. Namun, Maung Bandung baru bisa mencetak gol jelang injury time babak kedua laga. Mariano menjadi pahlawan kemenangan Persib via golnya jelang laga berakhir di menit ke-89, tamang beradua. Gol penentu tersebut memastikan Persib lolos ke putaran final AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Dan dengan hasil tersebut, Persib bakal bergabung di grup A bersaing dengan FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Chong Vital dari Vietnam.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Dika teman Pro 2 di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu pagi hari ini. Mungkin yang baru siap-siap mau berangkat sekolah. Ya kalau rumahnya deket sih jam segini biasanya baru berangkat sekolah ya. Atau lagi siap-siap mau kuliah teman Pro 2 atau mau kerja. Pagi-pagi kayak begini ya, terpantau jalanan di depan studio Pro 2 Jogja ini masih ramai lancar teman Pro 2 ya. Baru pada berangkat kalau jam 7 teman Pro 2 belum macet-macet banget lah ya. Buat kamu yang mau siap-siap berangkat, hati-hati di jalan teman Pro 2, gak usah ngebut-ngebut. Ini masih pagi banget. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting nanti sampai teman Pro 2 ya. Telat dikit gak apa-apa, asalkan gak dipotong aja sih. Aku sapa dulu, ada Theo di Magelang teman Pro 2. Katanya mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Ini dari Hi-Fi featuring Yovie Widianto ya. Sudah aku siapkan, habis ini aku puterin buat Theo di Magelang, buat teman Pro 2 juga yang mau diputerin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini, supaya makin semangat berangkat kerjanya, semangat kuliahnya, ngampus ya teman Pro 2 atau sekolah ya, lagi di perjalanan kejebak macet di Jogja, boleh banget. Kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini teman Pro 2, kamu bisa request aja WhatsApp ke Diki di 0811 251 125 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,